0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Kulapari, kalau kita mengomong tentang Balikpapan nih, jangan cuma ingat kota minyak, pusat bisnis, atau kota yang punya banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Di balik perkembangan kotanya yang semakin modern, Balikpapan juga punya kekayaan budaya yang menarik untuk terus kita kenal dan ceritakan. Salah satunya nih Kulapari lewat kesenian tari tradisional yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kalimantan Timur. Tarian tradisional bukan sekedar gerakan tubuh yang mengikuti irama musik. Di dalamnya ada cerita, simbol, dan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Gerakan tangan, langkah kaki, hingga ekspresi penari bisa menggambarkan kehidupan masyarakat, penghormatan kepada alam, sampai gambaran tentang kebersamaan. Nah, Kulapari inilah yang membuat budaya Balikpapan menarik untuk terus dibicarakan. Karena kota boleh semakin modern, tetapi identitas budaya jangan sampai ikut hilang. Ya, Kulapari, pesona budaya hadir untuk mengajak kita mengenal kembali kesenian lokal yang menjadi bagian dari cerita Balikpapan. Tetap terus mendengarkan Pro 4 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: MHz Pro 4 Palangkaraya, Kulapari Informasi BMKG Kota Palangkaraya hari ini disampaikan langsung. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Kak Esther untuk informasi cuaca hari ini.
2: Baik, selamat pagi Kulapahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Senin 27 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca terpantau kondisi berawan. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kecuali pada sore menjelang malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan Kulapahari, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya. Perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Esther untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan beraktivitas. Untuk Kulapahari, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Untuk Kulapahari, sudah diinformasikan untuk dilarang keras ya Kulapahari membakar lahan dalam bentuk apapun karena kondisi cuaca kita yang sekarang sedang kemarau ya Kulapahari, dan itu sangat berbahaya mungkin mulai dari kabutnya atau kebakaran ya Kulapahari ya. Baik Kulapahari, kembali hadir di ruang dengar Anda lagu dengan judul Sang Kulap Bango yang dinyanyikan oleh Intan Aiswara.

Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kolabari, kalau kita bahas Balikpapan lagi, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak ngomongin wisata pantainya. Sebagian kota yang berada di kawasan pesisir Kaltim, Balikpapan punya sejumlah destinasi yang menawarkan suasana laut dan panorama yang menarik. Tak cukup populer Pantai Kemala, seperti saat ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mencari suasana santai tanpa harus meninggalkan kawasan kota terlalu jauh. Yang menarik nih, Kolabari, kesenian tradisional hari ini tidak harus tampil dalam bentuk yang benar-benar sama seperti masa lalu. Anak-anak muda justru ikut mengenalkannya melalui panggung kreatif, festival budaya, pertunjukan komunitas, bahkan setiap media sosial. Jadi tradisi yang tidak berhenti sebagai sesuatu yang hanya kita lihat di buku sejarah. Karena budaya itu sebenarnya bukan benda yang disimpan di lemari, budaya harus dipakai, dimainkan, dipentaskan, dan diceritakan supaya tetap hidup. Jadi Kolabari yang ada di Balikpapan atau pernah berkunjung ke sana, coba perhatikan lagi berbagai kesenian lokal yang ada di sekitar kita. Bisa jadi di sebuah pertunjukan sederhana ada cerita panjang tentang identitas dan perjalanan masyarakat Balikpapan. Inilah pesona budaya, ruang untuk mengenal budaya lokal dan cara yang lebih dekat dan menyenangkan.

0: Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Nusia Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali menorehkan sejumlah prestasi tingkat regional dan penerimaan penghargaan dari kantor regional 8 Badan Kepegawaian Negara. Penghargaan yang diterima Pemkab Kotim pada 22 Juli 2026 itu diberikan berdasarkan hasil penilaian semester 1 tahun 2026 oleh Kantor Regional 8 BKN Banjarbaru yang dibawahi wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam penilaian tersebut, BKP SDM Kotim menempati peringkat keempat pengelolaan arsip ASN terbaik dengan nilai 77,9. Capaian itu menempatkan Kotim sebagai salah satu daerah dengan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian terbaik di regional Kalimantan. Kemudian BKP SDM Kotim juga dinobatkan sebagai instansi daerah dengan pencapaian terbaik dalam penyelesaian disparsitas data sasaran kinerja pegawai, yakni keberhasilan menyelaraskan perbedaan atau ketidaksesuaian data kinerja pegawai agar lebih akurat dan terintegrasi. Sekian berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Merdeka Raya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kulapari kalau mendengar nama Balikpapan mungkin akan langsung terbayang adalah kota yang sibuk, kawasan industri, pusat ekonomi dan aktivitas perkotaan yang cukup padat. Tapi jangan salah, Kulapari, Balikpapan juga punya sisi yang tidak kalah menarik, yaitu wisata alamnya. Di kota ini kita masih bisa menemukan ruang-ruang hijau yang menawarkan suasana berbeda dari hiruk-pikuk perkotaan. Ada kawasan hutan, pantai, hingga berbagai tempat yang cocok untuk sekedar melepas penat. Salah satu yang cukup dikenal adalah kawasan hutan lindung Sungai Wain, yang menjadi salah satu kawasan penting bagi lingkungan di Balikpapan. Bayangkan saja nih Kulapari setelah menjalani aktivitas sehari-hari yang penuh dengan pekerjaan, tugas, sekolah atau berbagai urusan lainnya, kita bisa sejenak menjauh dari suasana kota dan menikmati udara yang lebih alam. Wisata seperti ini mengingatkan kita bahwa liburan tidak selalu pergi jauh, kadang tempat yang dekat justru punya pengalaman yang tidak kalah berkesan. Jadi kalau suatu hari Pak Hari berkunjung ke Balikpapan, jangan hanya menikmati sisi kotanya, coba sempatkan mengenal sisi alamnya juga, karena di Balikpapan bukan tentang kota yang berkembang, tapi juga tentang alam yang masih terus dijaga.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balikpapan rasanya kurang lengkap kalau kita tidak ngomongin wisata pantainya. Kelapari, sebagai kota yang berada di kawasan pesisir Kalimantan Timur, Balikpapan punya sejumlah destinasi yang menawarkan suasana laut dan panorama yang menarik. Salah satu yang cukup populer adalah Pantai Kemala. Tempat seperti ini bisa menjadi bagian pilihan bagi masyarakat yang ingin mencari suasana santai tanpa harus meninggalkan kawasan kota terlalu jauh. Duduk menikmati angin laut, melihat garis pantai, atau sekedar ngobrol bersama keluarga dan teman, semuanya bisa menjadi momen sederhana yang menyenangkan. Yang menarik dari wisata pantai adalah suasananya yang bisa dinikmati dengan cara masing-masing. Ada yang datang untuk menikmati pemandangan, ada yang ingin berburu foto, ada yang sekedar mencari tempat untuk melepas penat, dan ada juga yang memang menikmati waktu bersama orang-orang terdekat. Dan Kulapari, kalau sedang berada di Balikpapan, jangan lupa bahwa kota ini punya wajah pesisir yang menarik untuk dijelajahi. Tidak perlu selalu mencari destinasi yang jauh atau mahal, kadang duduk menghadap laut sambil menikmati angin sore saja sudah cukup untuk membuat pikiran sedikit lebih ringan.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional

Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Kulapari berbicara tentang wisata Balikpapan, sebenarnya kita sedang berbicara tentang sebuah kota yang punya banyak pilihan. Mau mencari suasana pantai, ada. Mau menikmati kawasan hijau, ada. Mau mencari tempat untuk bersantai berkeluarga, juga banyak banget pilihannya di Kulapari. Nah, salah satu daya tarik wisata Balikpapan adalah keberadaan ruang-ruang yang mempertemukan kehidupan kota dengan lingkungan alam. Misalnya kawasan Mangrove Center Geraha Indah yang menawarkan pengalaman melihat ekosistem mangrove sekaligus mengenal pentingnya keberadaan kawasan pesisir bagi lingkungan. Dan buat generasi muda, tempat seperti ini juga menjadi pilihan untuk healing yang lebih bermakna, jalan-jalan menikmati pemandangan, ngobrol bersama teman, sekaligus belajar tentang lingkungan. Jadi, sekali jalan bisa dapat hiburan sekaligus wawasan ya Kulapari. Nah, itulah Kulapari menariknya Balikpapan, di mana kota ini tidak hanya menawarkan wisata untuk dilihat, tetapi juga pengalaman untuk dirasakan dan cerita untuk dibawa pulang. Jadi kalau ada kesempatan berkunjung ke Balikpapan, jangan lupa melewatinya dan luangkan waktu mengenal berbagai sudut wisatanya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Lisna Mariatun meminta PT PLN lebih terbuka terhadap penyebab dari pemadaman listrik bergilir yang tidak diketahui secara pasti, hanya ada pemberitahuan dibagikan ke media sosial. Kulapari, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini meminta agar pemadaman listrik bergilir terus dijelaskan secara komprehensif kepada masyarakat terkait penyebab, wilayah terdampak, serta estimasi waktu normalisasi. DPRD dan masyarakat berhak mengetahuinya sehingga tidak muncul berbagai spekulasi di tengah publik. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik, tetapi juga berhak memperoleh informasi yang jelas setiap kali terjadi pemadaman listrik. Untuk itu, seharusnya PLN tidak lagi membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian. Di samping itu, PLN juga diminta terus menyampaikan pemberitahuan lebih awal kepada masyarakat setiap kali akan dilakukan pemadaman listrik. Lisna menilai pemadaman listrik paling besar dirasakan pelaku usaha kecil dan menengah serta industri rumahan yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas produksi. Sekian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Akan Kulo Pahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponi ke, yaitu 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Tapi salaman tinggung alatai, salam sujud karena malempang. Adil katalino, becuramin kasaruga basengat kaju bata. Arus. Kula pari arah itu aku Paulina. Kembali lagi panalul naun hang warung hure edisi Dayak Maanyan. Andri hengoku tentu nih di Reta Virginia. Oke Reta, Andrau ina takam ngebahas budaya bau bekal. Reta, tradisi sederhana tetap bermakna itung kok. Nah, menurut hanyo Reta, amun takam bapander soal budaya bau bekal, sebenarnya sejak kapan kebiasaan ina mulai dekat Andri kehidupan takam, bro?
1: Sebujurnir teka lawah sih kalah, tapi akhir-akhir ini aku ninung haut mulai tren lagi. Dia ulun mulai sa budaya makan sehat, olahraga dan lain-lain. Rune, jadi budaya niru semakin dekat kira. Amun sadi kan paling pas aku SD ru memang ketuju nah ini bekal dia ulun matu lo. Tapi sadi ru masih nasi goreng, mie kira. Amun tati kan lebih ene bervariasi kira. Jadi semakin dekat menurutku sejak lawah bang.
0: Amun dahulu lah, amun takam TK segala SD dulu sebujurni mata kampung ngenai duit
1: ya. Yeah, jadi bujur.
0: Iya, takut segala inon lah nakal ulun mungkin lah ya ulun waktu segala
1: betul, bujur.
0: Ina mungkin iro lah amun takam hemat bujur Andri
1: hamil sehat, iya. Tapi tak tiru pang ekat ina ulun rumis ya aku pangan ekat sama kawan iaru. Tapi bahkan ulun kantor sama aku pada masih ingin bekal.
0: Iya,
1: selain inun lah lebih simple. Tak kempuang bingung lagi kayak nguta inun, kayak kuman inun pas halat jam makan nih ru.
0: Tapi amun ngenai bekal rupanya ribet menurut hanyo Reta amun kaayat
1: amun menurutku tergantung samun takam ngenai bekal ni isa memang sesimpel ekat goreng-goreng keru puang ribet. Tapi amun misalnya takam amin ngulah isa lebih bervariasi keru lah sami harus naan sayur ni harus naan 4 sehat 5 sempurna ya ulun niru ribet pasti memerlukan waktu dan harus ekstra paling puang jam di meru atamu.
0: Jujur apalagi amun takam iru lah ngonten estetik.
1: Iya, jujur. Aji pakai ngonten iru hot tiga kali bolak-balik.
0: Apalagi amun iru ineh-ineh ro, amun ineh-ineh wayahe ina lo ngenei segala bekal mat iya nih lalu ai kedinungku pada estetik. Naan segala mate nih segala
1: bujur. Naan sa tau misal nih ineh-ineh sa puang hakun keiru tapi anak nih amin.
0: Iya, bujur atau nambah nafsu makan anak.
1: Iya, ibu jur. Apalagi misalnya tahu juga anak nih sakedinung wat hengau niru.
0: Iya.
1: Maeh kayaknya jadi hamin pada.
0: Nah, amun hanyo Reta rutin kah hanyo bawa bekal ma kantor?
1: Amun ma kantor bisa dibilang rutin. Daya inun lah lebih merasa nyaman kayaknya amun hot aman kayaknya.
0: Menurut hanyo amun ngenai bekal ru lebih hemat atau malah boros menurut hanyo Reta?
1: Amun menurutku lah, amun misal nih takam sa ngulah bekal isa simpel airu, memang lebih hemat pang. Jadi anggapan nih, ini nih ru, pas jatah takam kuman ru, takam tau midi inun lagi keru pakai sore nih. Jadi anggapan nih tekurang. Tapi amun misal nih takam hene banyak mau ya ulun lah, segala harus beda-beda lah setiap anrau ru. Anrau ina misal nih. Ayam blu kaun iru kena blu kaun ini harus sayur ina iru lebih ribet sih dan lebih memakan banyak hene pengeluaran malah.
0: Bujur. Tapi kadang ru bawa bekal ru tak ujari motivasi takam lalu belanja hene puang lah Reta. Jadi kan amun takam nih puang hene bekal lalu belanja mat inun nguta makan siang. Lalu aku haut nak belanja. Uang aku belanja salah. Uang lah kairu Reta.
1: Naan. Tapi naan kairu ka, tapi hanyera mun tak ngene bekal nak iringi tak memang hamen inun lah makan sehat ya ulun ru. Jadi pikiran kairu ru
0: mahi
1: kairu. Tapi mun tak ngene ngene bekal lah pan aku tau midi ina iru. Nah iru malah makin ina zong tau. Malah okay, lebih
0: kadang ru amun aku lah ngene bekal aku hawat ngene bekal tau ai belanja salah.
1: Nah bujur iru
0: malah zong lalu
1: zong malah pengeluaran ini malah makin hene.
0: Iya bujur
1: hawat midi pakai bekal ditambah lagi nan lagi salahin lain ru.
0: Tapi kadang juga reta amun takam lah ngenai bekal lalu kayak uni ini timbul malas takam ngulah nih
1: lah
0: inen rusak segala.
1: Jujur jujur. Apalagi aku lah biasa diru misalnya aku amin ngulah bekal tapi kayak uni ini aku inun kau lah aku jari uyuh keru jari ini midi aku dan isahut nah inen siapkan guru pakai satu minggu ke depan ru akhir nih inun lah jari entah layu julu jari aku midi isalain keru jari pang takuta keru jari termasuk mubazir emne ulun lah.
0: Iya. Nah, amun hanyo reta awal mula nih hanyo kai nuna bekal makantor. Awal nih ngikuti tren kah oleh diet kah atau oleh kai hemat waktu iru?
1: Awal niru dia memang ina FOMO pangka. Karina ngelun lo ngene bekal ru same estetik lagi hanya tahu ya nih makan sehat belum bonus nih kan ina pakai diet juga pakai inilah ya ulun tubuh sehat belum mengurangi makanan isa hang luar-luar kayak awal nih ru tapi makin mampi inaru makin nyalah lebih ke kebiasaan jari ini lebih jari ini lah hot kebiasaan sehari-hari jadi amun pengen bekal ru bingung tau main aku scroll-scroll berpikir amin kuman ini ru jadi tau main 1-2 jam ru berpikir amin ngiru kuman ini.
0: Nah selain ngenai bekal kan selain iru menurut hanyo inon rami nih ngenai bekal makantor reta
1: rami niru sapastini tau kuman same-same ru hang bayakon hengau ngiru lo jadi pada takam tahu inun sa ya ulun ru mengeksplor kawe sa kreativitas takam ru amin ngulah inun gitu.
0: Lele, naan kebanggaan tersendiri.
1: Iya, ya, tapi kadang ru ah uyuh nih ru mikir mayule ngoringin aja.
0: Tapi kadang ru amun iya. Berhasil nuna inun bekal sa estetik ru kantor
1: iya.
0: Naan kebanggaan tersendiri.
1: Bujur. Takam tau memotivasi salahin pada ru. Amun termotivasi, tapi kadang ru nansangnya ah, jam piresanya amun kayak ngulah bekal hot ina padahal ru amun saya ikat simpel ru jam enem ru kin tahu ai mun ikat goreng-goreng
0: iya ibu jo bekal andalan hanya inun reta amun ene yang makan tahu
1: ayam goreng tempe tahu goreng kayak ru ai
0: bujur-bujur masak fresh ya ulun atau anu hanyo
1: masak hawat.
0: Malam kan malam
1: ya, nih hanya masak. Amun same goreng-goreng ruka fresh pang. Jadi misalnya takam amuan lo jam 6 jam 6. Nah, iru goreng ai langsung dan amun aku biasa niru aku dia nantakam tadi kanan magic lo. Jadi urusan nasi iru aman ai kiru pang memakan banyak waktu biar takam teka ke malam ni memasak niru. Kau tahu ai amun same ini niru ngaran ni goreng-goreng fresh tapi amun sa same kayak inun lah lebih ribet ru tau main isa
0: amun oseng-osengan nah oseng tanya ribet puang
1: puang amun oseng-osengan ru termasuk simple ai asal takam hot menyiapkan teka ke malam ni takam hot inun lah netek-netek nih kayak ru takam hot menyiapkan bumbu-bumbu nih teka ke malam ru nah untung nih nan kulkas aku jadi amun sa oseng-oseng kayak ru aku hot netek nih atau hot enak bawang-bawang nih segala macam bumbu atau teka sehari sebelum nih jadi simple I care
0: soal hanya ngulah bekal ke malam nih atau ke riwe nih gani en nih nah freezer baru ke uni nih langsung ke ayat nih nah panas panas kan
1: oh bujur iya itu akhir kalau iru misal nih tau ngulah tongkol ini nih ulun ru sa asam manis tongkol ini sayur lah semerare ru tongkol balado nah iru tahu aku prepare iru teka satu hari sebelum ni bulu haut luput nah ulah run nasi muhang preser puang hang preser yang penting aku ang kulkas kak same kayak ini niru ngaran ni tahu tempe sambal goreng kayak ru nah iru tahu iru nasi mu menurutku deh aku biasa ni kayak ru nah kau ni niru nah panaskan ayam menang magic ru nak kukus kayak ru kanaan
0: kukus, amun sayur-sayur suah lah nyungulah
1: amun sayur ru pang suah deh amun sayur nak kan pire jam ayo kuhot layu ni puang mae lagi puang meroh lagi nang kota ni
0: lagi ulun puang mae lah sayur tu panaskan
1: ya ini panaskan ru nan sayur tertentu ya ulun
0: bujur tapi amun menurut hanyo bekal zaman ina samai puang anri bekal zaman dahulu
1: Menurutku Taatir lebih modern. Lebih variatif. Amun Taatir, tapi Taatir jelmalah jari inun lah dia TK pertama dari segi kotak bekal niru. Amun sadi kan takam ini yang pasar paling sagamar gambar dan mata-mata nih lah. Nan sekat tapi Taatir hot nan seharga main 500-an kiru-kiru. Nah, lebih beda apa menurutku lah, tapi dari segi isi diru kurang lebih lah, amun sa amenan ibu-ibu sa modern Gen Z atau iru mungkin lebih sehat bekal ni, lebih sadar kesehatan. Tapi amun lagi halus tadi kan paling mie nasi goreng kayak iru.
0: Iya
1: iru bang.
0: Tapi sabujo ni bekal ni inon lah identik pada Andri amun takam wisata
1: ya. Ya bujur.
0: Amun waktu kawa iya dahulu amun wisata pasti ayo nak segala mir.
1: Ya, ya asli. Tapi amun tati lah kak anggapan itu nan semerasa ribet daya hang awe-awe tati mun wisata nan ngari mi.
0: Bujur pang.
1: Apalagi tati nan mi sa mi gelas ya kinan pop mi segala macam ro jari ulun ah mi di ai paling 5.000 kayak lo.
0: Bujur apalagi iya nuna segala prepare ni ribet
1: bujur. Pang. Apalagi amun ngenei lawit lo nan setau lebih ina unengan ni ribet unengan ngelah ni hang awe lagi lebih hene na ene kero. Jadi lebih simpel tak tiru ulun midi.
0: Iya, lebih kepada wahina ni serbanaan ya ulun.
1: Asli, bujur.
0: Anu uyuh mencari.
1: Bujur. Iya, tak tiru anggapan ni takam hamen kuman inun ru hang uneng wisata runaan. Iya. Kecuali nan sa hal-hal tertentu sa mungkin ketujuan takam lah mai ulun ngari kero. Tapi mun masih sameh mie ayam goreng kiru pasti hene ai.
0: Iya, bujur. Oke, reta terakhir. Amun hanyu tau nyampaikan pesen ma generasi muda atau ma kawan hengau sa puang nuna bekal kawe reta.
1: Amun pesanin lah, amun memang hanya lebih hamen makan sehat, lebih baik ngenei bekal. Daya kan amun takam kuman hang luar ru meskipun takam kerasa bersih inun pun atau mesa kan ya ulun gak oneng isa larang ru mungkin lebih bersih, tapi kan takam puang tau menjamin jua. Tapi amun takam ngenei bekal rere takam kerasa ina kawe takam membersihkan ina kawe takam midi ini lebih keru ai pang. Tapi amun memang puang haukun ribet pangapaleh midi.
0: Tapi sambilan pada mata kam tau belajar hemat.
1: Jujur.
0: Amun misalnya barang ai sebujur ni bekal ru telur, jari protein, nahi, haut ai.
1: Bujur.
0: Mata kam haut simuh duit.
1: Iya. Anggapan nih naan saulun challenge seru 0 rupiah satu hari kira.
0: Iya, bujur.
1: Dengan membawa bekal.
0: Sebujur nih rame membawa bekal ro.
1: Iya.
0: Akan saling memotivasi ya.
1: Bujur.
0: Bujur. Oke. Nah, kulapa hari iru tadi pembahasan takam tentang bawa bekal ke kantor, kebiasaan sederhana di tengah kesibukan. Terima kasih, sampai bertemu kembali Hang Warung Hure.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gracias.

0: grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat mendengar kata investasi, mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah deretan angka, saham, atau gedung-gedung tinggi. Tapi tahukah Anda, investasi punya napas yang jauh lebih nyata dari itu. Setiap modal yang ditanamkan, baik skala besar maupun kecil, adalah sebuah keran yang sedang dibuka. Ia bukan hanya membangun fondasi bisnis, tapi juga membangun harapan bagi jutaan tenaga kerja di luar sana. Dari investasi, lahir pabrik-pabrik baru, tumbuh UMKM yang kreatif, hingga munculnya lapangan kerja digital yang luas. Artinya, satu keputusan investasi hari ini adalah jawaban bagi pencari kerja esok hari. Investasi bukan sekedar mengejar profit, tapi tentang menggerakkan roda ekonomi dan memberi kesempatan bagi setiap tangan untuk terus berkarya.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
2: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
3: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
1: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
3: Iya, Ran. Yang ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
2: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
1: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
3: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

sekedar ikutan tren atau yang viral-viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa hari, pembangunan Huma Betang di kawasan sekitar Bundaran Besar menjadi upaya memperkuat identitas budaya Dayak sekaligus melestarikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran resmi memulai pembangunan Huma Betang melalui pemancangan tiang perdana di eks kantor Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah. Agustiar menegaskan Huma Betang bukan sekedar bangunan fisik atau rumah adat tradisional Dayak, tetapi simbol kebersamaan, persatuan, gotong royong, dan toleransi. Demikian berita mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Ini anak, pagi, siang, sampai malam, pakai kipas angin terus. Masuk angin baru tahu.
4: Panas, Bu. Keringat terus nih.
5: Ibu, tadi info BMKG kita ini loh ya, akan memasuki musim kemarau, Bu.
3: Walah, pantas ya nak, cuaca semakin panas. Intensitas curah hujan juga berkurang. Bahkan matahari di siang hari panasnya bukan main. Bahkan tidak terlihat awannya.
5: Wah, kalau gitu kita harus mulai hati-hati nih mulai sekarang. Jika kita menemukan titik api, kita wajib lapor kepada petugas yang berwenang. Nah, untuk membuka lahannya bisa dilakukan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar. Misalnya, dengan memanfaatkan mikroba penyubur tanah ataupun juga dengan memanfaatkan pupuk kompos.
6: Bersama, kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Halo-halo Kulapa Hari, selamat pagi Kulapa Hari. Cecilia punya informasi penting nih untuk Kulapa Hari, tepatnya di pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Dan Kulapa Hari, ada yang perutnya mulai masih kasih kode atau minta ngemil nih. Nah, Kulapa Hari, sebelum tangan auto ngambil mie instan, keripik, sosis, atau makanan kemasan lainnya, coba deh mulai sekarang kamu lebih kepo sama label kandungan natrium di balik kemasan. Makanan kemasan memang praktis banget ya Kulapa Hari, apalagi kalau kamu lagi buru-buru, tinggal masak, lagi pengen ngemil, tinggal buka. Tapi ternyata beberapa produk yang bisa mengandung garam atau natrium yang cukup tinggi, yang bikin tricky, makanan yang rasanya gak terlalu asin pun belum tentu memiliki kandungan natriumnya yang rendah. Oke, Kulapa Hari, ada mie instan, sosis, nugget, kornet, makanan kaleng, makanan beku, sampai keripik dan biskuit gurih memang bisa menjadi sumber natrium ya. Apalagi jadi mulai sekarang, sebelum kamu masuk ke ranjang belanja, boleh deh Kulapa Hari untuk mengecek labelnya dulu ya. Kulapa Hari, jangan sampai kemasan kecil tapi garamnya gak kaleng-kaleng.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
3: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Hai hai, Kula Bahari. Kembali lagi bersama Cecilia tentunya. Dan informasi tentang garam itu gak cuma dari garam dapur ya, Kula Bahari. Kalau selama ini kamu merasa aman karena jarang menambahkan garam ke makanan, ternyata belum tentu ya, Kula Bahari. Karena natrium juga bisa datang dari berbagai produk yang sehari-hari kita konsumsi, seperti kecap asin, saus, lada bubuk, bumbu instan, makanan siap saji, sampai sup instan. Nah, bahan-bahan tersebut memang bisa bikin makanan kamu makin gurih dan mantap. Tapi kalau dikonsumsi terlalu banyak, wow, asupan natrium harian kita juga bisa ikut melonjak ya, Kula Bahari. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga merekomendasikan kalau orang dewasa mengonsumsi garam kurang dari 5 gram per hari atau kira-kira 1 sendok teh. Jadi bukan berarti kita harus anti garam ya, Kula Bahari. Tapi yang penting adalah mengatur jumlahnya dan tidak berlebihan. Karena makanan enak itu boleh banget ya, boleh banget. Tapi jangan sampai lidah kamu happy sementara tubuh kamu bilang, "Bang, cukup dulu ya."

0: Ya hijaunya. Hmm, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Eh, kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Eh, Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Kula Pahari, anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Gun Sriwantanto mengapresiasi pelaksanaan Festival Kuntau Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata 2026 yang digelar di kawasan Waterfront City Muara Tewe. Menurutnya, Kuntau bukan sekedar seni bela diri tradisional, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Kalimantan yang mengandung nilai keberanian, disiplin, rasa hormat, serta semangat persaudaraan. Festival Kuntau seperti ini sangat penting untuk diteruskan dilaksanakan karena menjadi sarana melestarikan budaya sekaligus membentuk karakter generasi muda agar tetap mencintai budaya daerah di tengah derasnya arus modernisasi. Demikian berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Halo-halo Kulapahari, selamat pagi Kulapahari. Gimana kabarnya nih Kulapahari? Senang sekali ya, saya Cecilia kembali bisa bertemu dengan Kulapahari di Teras UMKM, tempat kita ngobrol santai sambil mengulik cerita, perjuangan, dan inspirasi dari para pelaku UMKM. Nah, hari ini ada cerita menarik nih dari dunia kuliner. Kita bakal ngomong tentang Zee Dim Sum, mulai dari awal berdiri, proses membangun, sampai cerita di balik perjalanan bisnisnya nih Kelapa Hari ya. Sudah hadir bersama kita hari ini narasumber kita, ada owner dari GC Dim Sum, Kak Tri Wahyuni Indah Sari. Halo Kakak, apa kabarnya?
2: Halo, Kak. Alhamdulillah baik, Kak.
1: Alhamdulillah. Ini GC Dim Sum atau gimana nih, Kak?
2: GC, Kak.
1: Oh, GC.
2: Iya, GC Dim Sum.
1: Oke. Nah, sebelum kita ngobrol jauh, boleh dong Kak kita anggrap ini sambil nongkrong-nongkrong ya.
2: Oke.
1: Okay. Biar Kakaknya enggak terlalu gugup nih.
2: Iya, Pak.
1: Oke, sebelum kita masuk ke cerita bisnis Kakak nih, kita santai dulu ya. Okay. Kalau Kakak biasanya lagi nongkrong tiba-tiba, karena kan zaman sekarang ada makanan tuh pasti di foto dulu.
2: Ya,
1: nah,
2: bener,
1: Kakak,
2: Kak,
1: itu tipe foto dulu atau langsung dimakan nih?
2: Foto dulu sih, Kak.
1: Oh, foto dulu.
2: Iya.
1: Oh,
2: baru okay. Dimakan.
1: Tentang Instagramable ya?
2: Eh, benar. Zaman sekarang kan, Kak.
1: Benar. Nah, kalau masuk ke ceritanya nih, Kak, nama Dim Sum ini menarik banget. Nah, penasaran nih, Kak, sebenarnya gimana sih awal mula ide Kakak untuk membuka usaha nih?
2: Awalnya itu kan, Kak, karena aku tuh penyuka dimsum juga kan, Kak. Yeah. Jadi waktu aku pengen makan dimsum tuh gak ada yang masuk di selera aku gitu, Kak. Karena kan pada masa itu tuh yang jual dimsum gak sebanyak sekarang kan, Kak. Jadi ya udah aku coba masak sendiri, aku buka YouTube atau TikTok gitu. Jadi aku kasihin juga ke teman-teman. Dulu kan aku kerja di kantor kan, Kak. Sebelum aku jualan, aku kerja di kantor. Terus aku kasih lah ke teman-teman kantor sama teman-teman aku di luar. Terus mereka tuh pada suka kayak gitu, kata nyuruh, kayak mereka bilang kenapa nggak jual aja gitu, soalnya enak. Aku nggak yakin kan, Kak. Terus karena teman aku yang aku kasih tuh mereka pada bikin story di Instagram gitu, jadi banyak yang kepo kan, Kak, katanya, Kak, aku mau coba, kenapa nggak jual aja. Yaudah deh aku open order kan, Kak. Kagetnya tuh karena banyak yang order 10-20 box. Ya udahlah aku jualan terus sampai 1-2 bulan. Ya nggak pernah, maksudnya pelanggan tuh nggak sepi gitu, Kak, ada terus. Terus ya udah deh, karena aku juga sambil kerja kan, Kak, aku ngerasa capek gitu.
1: Oh iya,
2: ngerasa capek. Jadi ya udah aku lebih fokus jualan dan aku milih resign di kantor gitu.
1: Akhirnya jualan ya, Kak?
2: Ya akhirnya jualan ya, sampai sekarang berjalan sih, Kak. Jadi pelanggan-pelanggan yang pertama tuh juga masih sekarang masih setia gitu.
1: Sudah banyak pelanggan tetap berarti, Kak, ya?
2: Iya, Kak, bener. Masih ada reseller juga, kayak mereka yang just tip ke kampung juga ada, Kak, sampai sekarang bertahan sih.
1: Wow, sampai ke kampung juga?
2: Sampai ke kampung, ke Murui Raya, ada yang ke Pangkalambun juga.
1: Wah, sudah keliling Palangkaraya ya?
2: Iya, Kak.
1: Nah, kenapa sih akhirnya Kakak memilih untuk kuliner dimsum nih?
2: Mungkin karena peminat sekarang itu dimsum lagi tinggi-tingginya ya, Kak. Maksudnya udah selama 2 tahun ini kayak gak ada matinya gitu. Makanya kan sekarang kuliner dimsum tuh banyak yang jualan kan, Kak.
1: Bener.
2: Ya itu juga peminatnya banyak, makanya sampai sekarang masih bertahan gitu.
1: Kalau Gici Dimsum sendiri ada cerita nggak sih, Kak? Kenapa namanya Gici?
2: Itu aku bingung juga sih, Kak, bingung kemarin tuh mau namain apa ya. Ya udah aku namain dari dua anak aku itu, dari singkatan kedua anak aku tuh kan namanya Gio dan Archie. Jadi ya udah aku ambil nama depan sama nama belakang anak aku, jadi Gici.
1: Oke, ternyata bawa berkah ya, Kak.
2: Ya alhamdulillah, Kak.
1: Rezekinya mengalir terus.
2: Iya benar, Kak.
1: Oke. Nah, setiap proses membangun nih kan pasti ada pasang surut nih, Kak.
2: Ya,
1: nah,
2: bener, Kak.
1: Itu Kakak ada pengalaman gak sih?
2: Awal-awal berbisnis itu pasti ada kan, Kak, kayak untung ruginya.
1: Bener.
2: Jadi aku nggak kaget. Untuk sekarang aku udah nggak kaget lagi sih kak. Misalkan hari ini untung, besok rugi itu ya. Yang penting kita tuh konsisten aja sih kak. Mau rugi, mau untung, yang penting jamnya tuh harus sama, tetap buka jam segini. Kalau misalkan berubah-berubah tuh biasanya tuh ngaruh sih kak.
1: Benar.
2: Jadi ya yang penting konsisten aja kak.
1: Biasanya buka dari jam berapa sih kak? Kalau boleh tahu.
2: Dari jam 1 siang sampai jam 9 malam kak. Okay. Setiap hari bukanya.
1: Setiap hari. Berarti nggak ada hari libur ya kak?
2: Nggak ada sih, kecuali kayak hari raya gitu aja kak yang libur.
1: Oke. Okay. Nah, tantangan paling berat waktu kakak awal merintis nih.
2: Waktu mencoba resign dari kantor, terus coba buka cabang ya kak. Aduh, kan aku jualannya cuma di rumah aja, via online aja kak, di Gojek gitu. Jadi aku coba buka cabang. Awalnya juga sempat kayak ketipu, dapat orderan fiktif.
1: Oh, kakak juga kena?
2: Iya kena kak, terus kayak karyawan tiba-tiba berhenti. Itu sih kak beratnya, kayak mana orderan lagi rame-ramenya, tapi pegawai ada yang berhenti tiba-tiba kayak gitu. Itu sih kak, tapi yang enggak apa-apa sih kak.
1: Iya, jadi pengalaman ya kak.
2: Jadi pengalaman.
1: Benar-benar. Pernah enggak sih kak Katri berada di titik capek banget sampai mikir, aduh antara lanjut sama enggak nih?
2: Pernah kak. Pernah banget kak. Sering malah kayak tiba-tiba overthinking. Misalkan lagi hari ini kita untung 10 juta, besok bisa minus kan kak. Nah kadang tuh pas lagi mikir, aduh besok bakalan untung enggak ya? Apa aku berhenti aja jualan? Tapi kayaknya aku kayak terus berdoa aja sih, kayak mudahan besok ada aja gitu rezekinya. Entah tiba-tiba ada reseller gitu yang udah just tip. Jadi aku kayak mikir, harus jualan, namanya juga jualan pasti ada pasang surutnya. Bener, kan kak.
1: Bener. Nah gimana sih kakak membalikkan semangat nih supaya buat jualan lagi?
2: Aku mikir kayak, kan aku punya dua anak kan kak, aku mikir gini aja, kalau misalkan aku gak jualan gimana nanti anak aku sekolah. Oh, iya, kayak gitu. Jadi itu sih yang bikin aku semangat jualan gitu kak. Kan kita tuh biasanya ada rasa malas kan kak.
1: Iya,
2: apalagi
1: bener.
2: Mesti bangun pagi, belum lagi ke pasarnya, ngadepin customer-customer yang kadang tuh ya bikin gimana gitu. Jadi pokoknya anak sih mikirnya ya, kalau nggak ada kita, kalau kita nggak jualan gimana kita ngidupin gitu.
1: Benar-benar. Karena udah dari situ ya kak, resign demi itu.
2: Iya, demi
1: usaha. Benar-benar. Nah kalau ingat awal-awal masa kakak jualan, ada nggak sih kakak punya pelanggan pertama nih, entah dari keluarga atau dari teman?
2: Ada sih kak, dari teman sih, dari awal banget sampai sekarang. Makanya aku tuh kadang sama mereka tuh jadiin kayak teman akrab gitu guys. Aku tuh takut kehilangan mereka. Karena kan biasanya kalau udah dekat sama pelanggan pertama tuh mereka bisa kasih kritik dan saran gitu kak. Jadi aku tuh kalau misalkan ada pelanggan lama aku yang ngeritik, misalkan ini rasanya gak sama kayak awal tuh, aku kayak terima kasih banget gitu mereka mau ngasih tahu. Karena kan kalau misalkan kayak berubah-berubah gitu, rasanya kadang tuh ada yang gak mau beli lagi gitu.
1: Itu sih, takutnya jera ya kak ya.
2: Iya kak, itu sih yang ditakutin tuh.
1: Benar-benar. Nah kira-kira mana yang paling dicari nih kak biasanya menu kakak?
2: Yang mentai kak. Mentai kan lagi sekarang lagi rame-ramenya kan kak, jadi mentai bertahan sih kak
1: sampai sekarang
2: kak? Itu yang paling rame
1: karena itu juga yang viral ya kak.
2: Iya kak, viral banget.
1: Iya benar-benar. Nah menurut kakak sebuah dimsum yang bisa bikin pelanggan wah ini enak terus tuh gimana sih kak?
2: Yang penting itu dari tekstur bahannya harus fresh terus sih kak. Sama yang penting nggak ada yang bikin mereka enek-enek kayak gitu.
1: Benar-benar.
2: Harus konsisten sama rasanya itu kak.
1: Pernah nggak sih kak kakak mengalami bahan baku sulit atau pas lagi harga naik?
2: Pernah kak, untuk minggu kemarin itu lagi naik-naiknya. Udah kayak hari raya gitu padahal itu cuman hari biasa aja kak. Anak-anak juga udah mulai turun sekolah kan. Tapi harga ayam itu lagi naik-naiknya, jadi aku nggak berani juga mau naikin harga, mau nurin harga. Ya udah itu kayak konsekuensi aja gitu kak. Bagi penjual. Tapi untuk sekarang sih udah alhamdulillahnya udah turun harga-harga tuh, jadi balik kayak semua lagi.
1: Oh, takutnya kalau tabrakan kayak gitu agak berat ya kak ya?
2: Iya kak, itu juga kita minta tolong juga kan, misalkan ada kerjasama sama abang-abang sayur, ayam juga. Jadi kalau ini bisa dikurangin enggak kak? Kalau soalnya kita ambil banyak gitu. Mereka juga nggak bisa ngurangin kak, karena mereka juga maksudnya sudah maksimal harganya gitu.
1: Karena emang harga pangan lagi naik ya kak.
2: Iya kak.
1: Benar. Nah kalau untuk media sosial sendiri penting gak sih untuk kakak nih?
2: penting banget kak, apalagi kan sekarang itu ini juga prosesnya bisa sampai sekarang kan karena banyak yang bikin story di sosmed gitu, banyak yang viralkan, jadi orang-orang yang nggak tahu di luar sana tuh pada tahu gitu, jadi sangat besar sih kak impactnya buat usaha kayak kami tuh.
1: Benar. Nah, konten seperti apa sih yang menurut kakak tuh bisa menarik untuk pelanggan nih biasanya?
2: Oh, konten-konten kayak bisa dari influencer biasanya yang kayak di TikTok, apalagi kalau misalkan ada di event-event itu bisa. Kalau di event tuh kami lebih ke mencari pelanggan baru daripada untung sih kak.
1: Okay.
2: Soalnya kalau misalkan dari event tuh orang jadi banyak yang tahu kan kak. Jadi besok-besoknya kalau kita nggak ada di event itu mereka pada nyari di mana kita jualan gitu tuh.
1: Benar. Berarti kakak membangun branding ya kak?
2: Ya benar kak. Ya.
1: Oke. Nah, menurut kakak nih selain menu dimsum apa aja sih menu yang ada di usaha kakak nih?
2: Untuk saat ini sih dimsum aja sih kak. Dimsum ayam sama yang mentai. Kemarin tuh mau nambah lagi sih. Cuman untuk saat ini mau fokus ke dimsum aja kak, karena itu juga masih keteteran.
1: Benar. Susah ngatur waktu ya kak?
2: Ya benar kak.
1: Itu kan semacam ujian juga nih kak ya. Gimana sih kakak mengatur usaha dan waktu di rumah nih kak?
2: Nah, kalau untuk awal-awal itu masih kayak saling tabrak ya kak, mana kan aku ada punya anak, suami juga. Bener. Jadi kalau awal-awal tuh aku masih bingung gimana cari waktu buat masak, buat ke pasarnya. Tapi kalau untuk sekarang udah bisa sih kak.
1: Udah bisa.
2: Udah bisa lah membagi-bagi waktunya.
1: Berarti kakak pas awal-awal agak berat juga ya?
2: Berat
1: kak,
2: juga
1: ya?
2: Kak, masih makanya sering awal-awal itu sering banget kayak kena komplain pelanggan kan. Kakak sih jam segini belum selesai. Jadi itu tuh kayak bikin aku, aduh aku gak bisa nih kayak gini. Jadi harus bisa ngebagi waktunya biar gak ada yang komplain-komplain lagi gitu kak.
1: Oh, berarti pas di awal kakak juga lumayan banyak dapat komplain ya kak?
2: Iya sering kak, karena aku masih belum bisa bagi waktu. Tapi untuk sekarang alhamdulillah sudah bisa kak. Apalagi kan nambah pegawai kan kak.
1: Alhamdulillah ya kak ya.
2: Iya kak.
1: Oke, nah kan melihat kuliner sekarang kan persaingannya mulai padat ya, kak ya?
2: Bener,
1: padat
2: kak.
1: Merayap nih. Nah, gimana sih cara kakak supaya melihat persaingan tersebut menjadi hal yang positif nih?
2: Memang kan sekarang ini apalagi dimsum kan banyak banget kakak, persaingan ada di mana-mana. Tapi ya aku pikir ya namanya rezeki kan udah ada di tangan Tuhan gitu, pasti ada takarannya. Jadi ya yang penting konsisten sama rasa dan selalu itu apa bangun kepercayaan pelanggan sama kita aja biar pelanggan gak kabur gitu.
1: Benar. Nah, kalau misalkan jualan kakak sendiri dimsum dari rate harga berapa nih kak?
2: Dari harga 25.000 sampai 100.000 ke atas kak. Itu ada yang original ayam, itu biasanya lebih murah dari mentai kak. Kalau mentai kan kita agak mahal karena bahan bakunya juga orang tuh gak ada jual di kota ini ya kan kak. Jadi kami tuh harus beli di kota luar gitu kak. Jadi tuh sih yang bikin mahal biasanya ke mentainya itu.
1: Tapi itu yang best seller ya kak?
2: Iya benar kak, best seller.
1: Benar. Nah, setelah melewati berbagai proses di UMKM nih kak, nah apa sih arti UMKM untuk Kak Tri ini?
2: Untuk aku itu kayak impact yang lebih besar itu yang sangat merubah hidup aku kak. Dan aku awalnya nggak yakin sih waktu masuk UMKM. Karena aku emang setiap harinya fokus ke depan layar komputer aja kak. Terus tiba-tiba masuk ke bidang bisnis kuliner ini ya impactnya besar, dan UMKM itu sangat sengaruh itu sih kak untuk kita sekarang tuh.
1: Benar-benar, berarti sangat membantu sekali ya?
2: Iya membantu sekali kak.
1: Oke, nah gimana sih kak pesan untuk anak muda ada nggak nih bagi kak anak muda yang mau mulai usaha?
2: Oh ya, untuk aku bagi kalian yang mau mencoba bisnis, selalu semangat menciptakan kreasi terbaik kalian. Yang penting konsisten, jangan males aja sih, lawan aja rasa malesnya. Terus jangan mikir bakal untung, bakal rugi, gimana gitu. Tetap jalanin aja, soalnya kan rezeki itu udah diatur gitu.
1: Meskipun banyak sekali di jalan ya kak ya
2: bener, kak.
1: Bertaburan rezeki tetap ada yang ngatur.
2: Soalnya kan kalau makanan tuh gak ada matinya kak. Tiap hari kan orang nyari makanan kan. Jadi ya coba aja dulu jualan. Tapi kalau memang bukan ranahnya di kuliner ya bisa.
1: Ya udah, jangan dipaksa ya kak.
2: Jangan dipaksa kak.
1: Benar-benar. Oke, terima kasih untuk Kak Tri. Gak terasa ya waktunya udah sampai di penghujung acara. Terima kasih Kak Tri sudah mampir. Semoga inspirasi dari kakak cerita dari kakak bisa menjadi perjalanan untuk orang lain lagi.
2: Ya, amin.
1: Oke, Kulapa Hari, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara di teras UMKM kali ini, dan terima kasih bagi Kulapa Hari yang sudah mendengarkan tentunya. Semoga teras UMKM hari ini bermanfaat untuk Kulapa Hari. Sampai bertemu lagi di teras UMKM berikutnya.
0: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Gelang sarat merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarat memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarat pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mana?

Kula pahari, Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda atau PWGP Ansor Kalimantan Tengah menyiagakan personel barisan Ansor Serbaguna dari Satuan Banser Tangkap Bencana dan Banser Penanggulangan Kebakaran untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ketua PWGP Ansor Kalteng Arjoni mengatakan kesiapsiagaan ini merupakan komitmen organisasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap saat musim kemarau. Menurutnya, personel bagana dan palakar telah disiapkan untuk membantu pemerintah dan kepolisian dalam upaya pencegahan maupun penanganan karhutla di wilayah rawan. Keterlibatan Banser diharapkan memperkuat respon cepat jika muncul titik api. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Sehat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap.
1: Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh. Penjelasannya, kalau begitu saya mau numbuhin kumis juga.
3: Ya monggo.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi, Mace Rina.
1: Pagi juga, Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Mace Rina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
3: Hui, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
3: Kai au.
4: Ewe ya tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
3: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndah itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga, ah.
1: Ya monggo.
2: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
3: Nek ndara Gatotkaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
2: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Kulapahari, meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hingga 21 Juli 2026, tercatat sebanyak 75 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 29,4 hektar. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Palangkaraya Pak Retna Parin menegaskan bahwa pelaku pembakaran lahan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pak Irit mengimbau seluruh masyarakat termasuk pelaku usaha agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Menurutnya, upaya pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama untuk mencegah kebakaran semakin meluas dan menimbulkan banyak dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Demikian berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Ya, Kulo Pahari, sesaat lagi kita akan bergabung dengan siaran berjaringan Perempat Jakarta, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Kupang dan RRI Perempat Jakarta dengan tema Dusun Plobamora, Komunitas Penjaga Budaya NTT. Selamat mengikuti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Roposari.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, dari Pro 4 Jakarta. Teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jen Anggriani di Pro 4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jen.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat, Abang.
2: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang nggak karena saking panasnya bumi pertiwi?
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya, soalnya masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Probomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam HP yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap. Iya. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, enggak apa-apa ya. Untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam HP yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Pro 4 siang ini di studio Pro 4.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar. Salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh, Kak?
4: Dusun Flobamora itu sebenarnya kajianan para

0: pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari dunia sunyi.
1: Mm.
0: Jadi ada yang beranggapan dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan okay. Pulau Mawar itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Flomora, yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri. Kami bergerak di bidang sastra, di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
1: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011.
0: 2011 Kak Jen.
1: 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobemora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
0: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman, ada Romo Aman Chef Franco Eninu, itu bersama teman-teman pendiri awal Komunitas Sastra Dusun Flomora, akhirnya membentuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan, dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba. Dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
1: Ya mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
0: dalam bentuk buku.
1: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kak Sadam buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kak Sadam. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu, sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timor begitu ya Kak.
0: Betul Kak Jayan. Bahkan kalayak kami, pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
1: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
0: Benar Kak.
1: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
0: Itu dia.
1: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
0: hilang
1: anak-anak,
0: sudah.
1: Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flomamora gitu untuk terus melestarikan budaya?
0: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan Festival Sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
1: Ini setiap tahun begitu?
0: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
1: iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini, tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
0: Benar,
1: ini gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, wih, gimana nih generasi, kita punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu, Kak?
0: Pertama, ini kerja komunitas, mm-hmm, dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi yeah, sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu, Dusun Flubamora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, okay, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan. Sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama, Kak Jen.
1: Harus ada kolaborasi ya.
0: Benar, Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
1: Oke, kalau Kak Sadam melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu?
0: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Teten seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama, Kak Jen, itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga lapangan pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
1: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
0: karena budaya itu mulai dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga, seperti itu aja. Iya,
1: betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
0: Komunitas sastra Dusun Flubamora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Sentarang. Sampai sekarang Dusun Flubamora sudah menerbitkan sekitar 65 buku, Kak Jen, dan 78 jurnal sastra Sentarang. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMP Kasantu Yasepanaya Kabupaten. Iya, itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
1: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
0: Benar, Kak Jen.
1: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
0: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Ya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya,
1: sama ya.
0: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
1: Oke, baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya, Kak Jen. Iya, Kak Jen.
1: Gimana Bang Jo, itu dia tadi.
2: Seru ya.
1: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Supaya tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang akar budaya budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
1: Boleh.
2: Kak Jen ya. Apakah nanti ada rencana buat digitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
0: Benar. Gimana? Dalam 1-2 kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Ini dalam 1-2 kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka.
2: Okay.
0: Jadi, ya sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress. Dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu.
0: Kak Jo, seperti itu.
2: Itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
0: Ya.
2: Itu KITLV. Seperti apa tuh?
0: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018, dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai putih terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama. Jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
2: Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya Kak Jen ya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
1: Gitu.
0: Sebagai, iya Kak Jon. Jadi selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Maksudnya dengan Dinas Kepemudaan, mungkin karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari Kasadamanya masih muda gitu kan ya. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perempat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi? Kak Jen.
1: Iya. Boleh ya. Telepon di 0380833499 itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811 3820 1043.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya.
1: Iya, bisa.
2: Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya. Pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompat Network ya, Perompat Jakarta dan Perompat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Flobamora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perompat Kupang. Kak Jen?
2: Iya, Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Belum ada.
2: Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Live YouTube juga di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. RRI Perompat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Cikgu.
3: Cikgu Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cikgu.
3: Flobamora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Ya guys, dengan sumbernya dengan siapa Kakak Je?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam lagi. Kak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang
3: Cikgu. Memang kalau Dusun Flobamora ini adalah apa namanya, komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya. Dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja. Nah, kegiatan komunitas ini kan penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kegiatan karya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan, dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Salam untuk Kasa Kupang, Kanaya dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Jago. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional. Dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan itu di oleh penulisnya Christian Dandadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa, dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke, siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh Kak
2: dari
1: Jen?
2: YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu? Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, Kak.
2: Ya, budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Okay. Baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh, silakan.
1: Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Iya.
1: Iya, silakan Ica, ada Kak Jen di.
5: Mau nanya dong sama. Selamat siang Kak Jen ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Sama Kak siapa lagi? Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya, kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi Ca?
5: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Kalau kita kan di sini di Selatan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa aja gitu ya?
5: Sekarang saya pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Kak Sam menjawab ya Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai kota karang.
1: Oke.
4: Kota karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan

0: suku. Sukunya di sana ada apa aja?
1: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
0: Siap. Okay. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasa aja ada 72, banyak banget ya.
2: Oke.
0: Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perompat Kupang?
2: Di Perompat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Flobamora yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
0: siap.
2: Bang Jo.
0: Boleh. Silakan direspon.
1: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flobamora, Facebooknya juga Dusun Flobamora, bisa ketik di mesin pencarian Dusun Flobamora. Kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flobamora. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
0: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed dan juga di website juga ada. Jadi bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNET dan juga pendengar Perompat ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya. Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan Kak Sadam.
2: Ya, dari Bali dulu nih.
0: Boleh.
1: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Jo.
0: Bali
2: ya,
0: mau nanya bagaimana atensi generasi muda.
1: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flobamora sudah didirikan ini. Supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini. Dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan, dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flobamora di Naimata, Kupang. Karena situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
0: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, Kak Sadam?
1: Pertama kali kami kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti

0: jaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan Festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Oh, kelimanya sekarang. Yap, ya. Siap kali. Untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Global Moro juga
0: berdiri di Kota Kupang.
1: Oke, okay, siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mamelinda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh Kak Sadam?
0: Apa katanya Kak Jo ya?
1: Tadi untuk bukunya bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda seperti itu?
0: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Oh, oke. Okay. Dan ini apa general ya, rata aja ya, anak muda ada,
0: benar.
1: Yang dewasa juga ada.
0: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus.
1: Oke.
0: Okay. Salah seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, okay, mantap ya.
0: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Global Moro, tadi juga dimention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar, gitu ya, di kampus ya. Nah, untuk sendiri, untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri, kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
0: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Okay. Ketua kami, Amance Franco Eninu, dia adalah seorang romo, seorang pastor di Kusponagung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang. Ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke,
0: okay, jadi datang dari berbagai gabung, tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Pulau Moro.
1: Oke, okay, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Pulau Moro ini ya, Kak Sadam ya, dan juga
0: benar.
1: Untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Pulau Moro sendiri gitu. Siap dah. Kak Jen, sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh,
2: nih. Boleh. Bang Jo, boleh ya, kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layang teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya.
3: Jane.
2: Iya, selamat siang.
3: Siang juga.
2: Iya.
3: Dengan Bang Sadam, Api.
2: Iya, ini Bang Sadam. Iya,
3: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam, Bang Leman.
3: Iya, saya Leman di Kota Agung Sangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam?
1: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengernya ya, boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
0: Iya, jadi Dusun Pulau Moro itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya, seperti itu, sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya.

0: seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Eman ya. Nah, ini Kak Jen sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Flabomora katanya. Gimana tuh?
0: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya. Membawa buku karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerjasama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru di sekolah-sekolah, dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan, tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Jadi dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas, gitu ya, gitu. Dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya.
0: Balai bahasa NTT di sini ya.
1: Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
0: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya, kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Siap deh kalau gitu. Kajian ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung. Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata ntar kalau kepanjangan Jojo Radio sama Jen Radio bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
0: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh, dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul seperti sekali. Itu. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya, semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya.

0: mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Iya,
1: terima kasih Bang Jo.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayak Ayu juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kula Bahari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya mencatat sebanyak 90 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi sejak ditetapkannya status siaga darurat Karhutla pada tanggal 1 Juni 2026. Total luas lahan yang terdampak mencapai 37,42 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya. Menurut Budi, kondisi cuaca yang semakin kering dengan intensitas hujan yang menurun menjadi faktor meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suunnittelija Jarrad pelaa.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih. Tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Ketorong satu tahun dua kali, dua tiga kali.
1: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Siapa puah?
1: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda. Takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jika na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak kita jika.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampa mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

fungsi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

Kelapa Hari, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini memastikan antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya bukan disebabkan kelangkaan maupun pengurangan kuota Pertalite. Pemerintah Kota Palangkaraya telah berkoordinasi dengan Pertamina dan memastikan stok bahan bakar bersubsidi tersebut masih tersedia. Jaini menjelaskan, antrian

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Tabe selamat lingunan latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino, bacu ramin kasaruga, basengat kaju bata, arus, arus, arus. Selamat sore kula pahari, berjumpa kembali bersama saya Widi, tentunya akan menemani kula pahari dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, Widi akan menemani kula pahari tentunya di program kesayangan kita, Badengkoy, yaitu request-request lagu dangdut favorit kelapa hari. Dan kita sudah ada penelpon. Sebentar. Halo, Badengkoy.
1: Halo, Badengkoy. Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Lisa.
0: Dengan
1: salam
0: Lisa.
1: Kenal ya.
0: Siap kakak. Salam kenal saya dengan Widi.
1: Iya, dari orang Palangkaraya juga ini.
0: Oke.
1: Gimana? Kalau ade orang mana nih?
0: Orang Palangkaraya juga, tapi aslinya Kapuas.
1: Oh, salam kenal deh ya.
0: Siap,
1: lama nggak bergabung ini.
0: Siap, tadi Kak Lisa ya?
1: Iya betul.
0: Oke, mau request lagu,
1: lagu
0: apa
1: ya?
0: Nih, Kak? Iya.
1: Luka yang parah.
0: Luka yang parah. Waduh, jangan parah-parah lukanya, Kak.
1: Iya, memang sakit. Parah sudah luka ini. Tidak bisa diobati lagi.
0: Aduh, penyanyinya siapa
1: karena
0: nih, Kak?
1: Karena Beru Mayang Edetnya datang.
0: Waduh.
1: Aduh, waduh. Wow, wow.
0: Penyanyinya siapa
1: iya.
0: nih, Kak?
1: Iya. Salam dulu deh ya. Buat Petuni, ayo masuk gabung Petuni. Apa kabar dirimu? Oh, buat Abang Agaya, Susi, Karim, Nanang Banjar. Buat siapa lagi? Oh, saya lupa deh. Kita rangkul aja lah.
0: Iya,
1: dari betul. Sampai jerja tanpa kecuali. Buat iya. adekku, salam
0: siap.
1: Sehat selalu ya.
0: Siap. Tadi luka yang parah ini penyanyinya siapa, Kak?
1: Kalau nggak salah dari Cici, Cici siapa tuh?
0: Cici
1: cewek yang penyanyi, Cici Premida.
0: Oke, nanti kita putar
1: ya,
0: lagi,
1: kalau nggak salah. Ayo Dela, selamat sore, lanjut lagi.
0: Siap.
1: Ada Abang Agau ini.
0: Siap, terima kasih.
2: Halo.
0: Halo.
2: Badengkoy, dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa Bang?
2: Bang Agau,
0: Bang
2: di Geobus Ujung, Geobus 27.
0: Wah.
2: Ini perdana ini ya.
0: Iya.
2: Baru perdana di acara Badengkoy ya.
0: Iya.
2: Ini Mbak siapa?
0: Widi, dengan Widi.
2: Mbak Widi ya. Salam kenal ya.
0: Siap.
2: Bersama Bang Agau di Geobos Ujung.
0: Gimana nih Bang
2: kalau,
0: keadaan cuaca di Geobos 7?
2: Kalau
0: Geobos
2: 7. Keadaan cuaca kita ya hampir sama. Soalnya kita masih posisi sama di Palangkaraya. Ini sangat panas nih.
0: Dan juga kabut
2: ya,
0: asap
2: sudah,
0: ya.
2: Iya kabut asap. Ini ada apa tadi? Ada mobil damkar, mungkin ada kebakaran. Di mana kah letak posisinya? Kita tidak tahu juga.
0: Oke.
2: Okay. Ya kita keadaan cuaca yang seperti ini kita perlu waspada ya, terutama kebakaran jangan sembarangan ya, terutama puntung-puntung rokok ya, terus buat pembakaran sampah. Dan pembakaran lahan juga ya.
0: Iya betul.
2: Hati-hati soalnya supaya kita menjaga situasi dan kondisi Kota Palangkaraya ini aman, bebas dari asap ya.
0: Betul.
2: Supaya tidak terjadi infeksi saluran pernapasan atau ISPA ya.
0: Siap.
2: Itu himbauan saya selaku masyarakat Palangkaraya ya.
0: Iya. Oke, okay,
2: ya.
0: Mau request lagu apa nih Bang?
2: Aku pengen lagu dari Obi Mesak ya.
0: Obinesa.
2: Dengan judul Satu Untuk Satu.
0: Satu Untuk Satu. Oke, nanti kita putarkan ya Bang.
2: Iya.
0: Siap. Mau salam
2: saya salam dulu ya.
0: Iya.
2: Terutama buat penyiar ya.
0: Mm-mm.
2: Soalnya kita belum terlalu hafal lah.
0: Iya betul.
2: Buat Mbak Lisa juga saya salam sehat, salam berigas lah. Ada Bang Tony di Jalan Setaji. Ada Bu Amur, ada Nanang Banjar, Mas Karim, dan lain-lain ya. Yang lain-lain kita rangkul dari Asam Pajet tanpa terkecuali. Buat penyiar ya, saya undur pamit Bang Agau. Salam sehat, salam berigas. selamat sore. Terima kasih.
0: Selamat sore. Terima kasih kembali. Baik, itu dia Pulau Pahari. Ada requestan dari Kalisa dan juga Bang Agau. Nah, buat Pulau Pahari yang mau request-request lagu dangdut favorit Pulau Pahari tentunya, boleh banget hubungi kita di WA 0811-5201233 atau bisa juga melalui telepon kita di 0536-3235-969. Atau buat Pulau Pahari yang main tok-tok nih, boleh banget Kelapa Hari bergabung di tok-tok kita Pro 4 Palangkaraya. Widi tunggu requestan lagu favorit Kelapa Hari sampai pukul 4 untuk sesi pertama. Dan mari kita putarkan lagu dari, kita ada requestan dari Mr. SK nih. Ini dia request udah dari tadi ya Kelapa Hari di TikTok. Jadi kita putarkan dahulu sesuai antrian. Nanti setelah ini baru kita akan putarkan requestan dari Kalisa dan juga Bang Agau. Ada lagu Lesti Kejora. Lesti maksudnya dengan judul Kejora. Selamat mendengarkan.

0: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aku punyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, je manampak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken bara RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Sahabat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

0: Baik, Kula Pahari, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya memperingati Disnatalis ke-25 dengan menggelar berbagai rangkaian kegiatan yang mengangkat nilai budaya dan capaian akademik kampus. Perayaan yang berlangsung di Aula IHN Tampung Penyang Palangkaraya ini menjadi momentum refleksi perjalanan kampus selama 25 tahun dalam dunia pendidikan. Bunga Aulia melaporkan.
1: Baik.
0: Ya, Bunga.
1: Halo Kula Pahari. Ini saya Bunga Aulia sedang berada di Aula IHN Tampung Penyang di Jalan Geobo 10 untuk melaporkan pelaksanaan Dies Natalis ke-25 IHS Tampung Penyang Palangkaraya tahun 2026 yang digelar pada Sabtu sore ini. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan 25 tahun IHN Tampung Penyang dalam dunia pendidikan. Acara ini diawali dengan penampilan musik tradisional Dayak, tari penyambutan, serta pemutaran video perjalanan dan prestasi kampus. Selanjutnya, digelar sidang senat terbuka yang diisi laporan rektor, sambutan tamu kehormatan, dan penyerahan SK program studi S2 baru IHN Tampung Penyang Palangkaraya. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan orasi ilmiah, pemberian penghargaan kepada dosen dan mahasiswa berprestasi, dan pemotongan tumpeng sebagai puncak perayaan Dies Natalis serta ditutup dengan hiburan budaya dan ramah-tamah bersama seluruh tamu undangan. Baik, demikian saya akhiri dari Aula IHN Tampung Penyang Kota Palangkaraya. Kembali ke studio Perempat, Bunga Aulia melaporkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bunga Aulia melaporkan langsung dari Aula Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Nah, Kula Pahari, kita kembali ke program kita yaitu Badengko ini. Jadi buat Kula Pahari yang mau request-request lagu dangdut favorit Kula Pahari, boleh banget hubungi Widi di WA 0811-520133 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Widi tunggu requestan lagu dangdut Kula Pahari sampai pukul 4 sore ini untuk sesi pertamanya. Nah, oke, ada telepon. Halo, Badengkoy.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa di mana nih, Bang?
2: Dengan Karim Sebangga, Mbak.
0: Oh, dengan Mas Karim ya.
2: Ini siapa ya, boleh
0: Widi
2: tanya?
0: Dengan Widi.
2: Oh, Widi. Widi kah?
0: Iya, betul.
2: Teman kenal lah dengan Widi
0: iya,
2: lah.
0: Gimana nih di Sebangau? Apakah kabut asap juga?
2: Oh, enggak ada nih kabut asap, cuma panas banget.
0: Oh, berarti masih aman ya.
2: Aman-aman aja sini.
0: Oke. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Lagunya Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta. Penyanyinya?
2: Iya. Lupa.
0: Lupa. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya, Bang. Sesuai. Nah,
2: salamnya kita rangkul aja.
0: Okay.
2: Salamnya kita rangkul aja buat semua pendengar Perempat di masa Jabar Ada, salam kompak selalu.
0: Siap.
2: Salam sehat selalu. Buat Windy, semoga sukses selalu, lancar urusannya, murah rezekinya, banyak umurnya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, buat Kula Pahari yang masih mau request lagu, ya kita dapat telepon lagi. Halo, Badengkoy.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ini dengan itu Bang Nanang Banjar ya?
3: Iya, kalian batukan lah.
0: Tadi soalnya waktu nelpon di HP itu lagi ditelepon sama Bang Karim.
3: Iya.
0: Oh.
3: Lagi batuk-batuk nih.
0: Aduh, semoga cepat sembuh ya.
3: Amin.
0: Amin. Mau request lagu apa nih?
3: Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta?
3: Iya.
0: Penyanyinya siapa?
3: Mansur Rais.
0: Siapa, Bang?
3: Mansur Rais.
0: Oh, Mansur.
3: Mansur Said.
0: Mansur Said. Oke. Mau salam-salam buat siapa nih?
3: Salam buat Mas Karim tadi ya. Buat Bunda Sedmi Ibu Amor. buat Bang Jidan, pada Denis Buker, buat JTB ya. Patut boleh dapat pelanji nih. Buat dia Penaston, buat dia Basilia, buatnya Bapak Farida, buatnya ya lahir di kota kota negara. Ya, buat semuanya aja ya. Selamat sore semuanya.
0: Oke, selamat
3: buat sore. Mbak Widi, makasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, itu dia Kelapa Hari, requestan dari Bang Karim dan juga dari Bang Nanang Banjar. Kita putarkan dulu satu-satu ya Kelapa Hari. Kita cari dulu lagu tadi requestan Kalisa ya, dengan judul Luka Yang Parah. Aduh, kalau luka yang parah ini gimana ya, pasti sakit ya Kelapa Hari ya. Luka Yang Parah, penyanyinya Cici Paramida. Cici Paramida. Oke, Cici Sahara atau Cici Paramida? Cici Paramida ya. Oke, selamat mendengarkan Kelapa Hari.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast? Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos,

Suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

Baiklah Pak Ari, selanjutnya kita putarkan lagu requestan dari Bang Agau dengan penyanyinya Obi Mesks dengan judul Satu Untuk Satu. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jabar Kutak Isak Pro 4 FFI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindi lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kutak kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kutak kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

beberapa hari, meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hingga 21 Juli 2026, tercatat sebanyak 75 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 29,04 hektar. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menegaskan bahwa pelaku pembakaran lahan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Fairit mengimbau seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Menurutnya, upaya pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama untuk mencegah kebakaran semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Selain penegakan hukum, Fairit juga meminta dukungan media massa untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan. Menurutnya, penyebarluasan informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

0: request-request lagu dangdut favorit Kelapa Hari, boleh banget hubungi kita di WA 0811 5201233. Dan sudah ada penelpon kita. Sebentar. Halo. Sebentar, ini yang telepon. Halo. Tidak terhubung sepertinya, ini Bang Tony menelpon. Enggak ada suaranya. Halo, Bang Tony. Aduh, enggak terhubung. Halo. Kita tidak bisa terhubung dengan Bang Tony tadi ya, Kelapa Hari ya. Dan kita ada chat WA. Nah, ini baru. Halo, Badengkoy.
1: Badengkoy, selamat sore menjelang petang.
0: Iya, selamat sore. Dengan Bang Tony bukan ya?
1: Lain lah.
0: Oh, lain. Dengan siapa nih?
1: Tadi Bang Tony ya?
0: Iya, tapi nggak mau tersambung. Nggak ya, ada suaranya. Mungkin.
1: Suaranya mirip ya?
0: Nggak tahu juga, aku kurang hafal.
1: Tadi biasanya tadi kan mau nerima Bang Tony.
0: Kirain tadi Bang Tony. Ini siapa ya?
1: Ini orang Panarung juga.
0: Orang Panarung. Aduh, siapa ya? Saya kurang hafal ini juga nih ya? Dengan Widi.
1: Orang baru ya?
0: Enggak juga sih, Widi baru ya? Iya, cuman kan seminggu sekali aja dapat yang program Badengkoy ini.
1: Oh, biasanya kan Widi sama saya ngobrol juga kadang-kadangnya.
0: Aduh, siapa ya?
1: Orang Panarung, seputaran Jalan Karet lah.
0: Oh, lupa.
1: Aduh, kalau gitu ya, bisa dilupakan ya saya ya. Jadi?
0: Ya?
1: Ini lab kah?
0: Di TikTok.
1: Oh, tadi kulihat di TikTok ada kok lab jam ini. Oh, siaran langsung Palangkaraya nih, bisa masuk berarti saya.
0: Iya, kalau misalnya request lewat TikTok bisa juga, tinggal ketik judulnya sama penyanyinya.
1: Oh gitu, ngetek aja lagi ya?
0: Iya,
1: gitu ya?
0: Kalau mau enggak, di TikTok.
1: Aku ini kada ngerti nih di TikTok tuh, jadi langsung nelpon aja.
0: Tapi lebih bagus diri, lebih bagus nelpon sih, jadi kan tahu, dengar juga orang suaranya.
1: Tapi kayak Widi ini kan kelihatannya orangnya gimana gitu ya?
0: Gimana tuh?
1: Gimana yo?
0: Ayo, nebak gimana? Ya? Gak tahu, nggak suka main tebak-tebakan
1: lah. Bukan nggak tahu, tahu aja gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Minta lagunya Mengapa Merana aja, Wid.
0: Mengapa Merana? Judul penyanyinya siapa?
1: Orangnya siapa ya? Lupa saya. Yang agak ngebit lah kalau carikan.
0: Mengapa Merana? Oke. Penyanyinya nanti yang udah bebas aja ya.
1: Oke, enggak apa-apa.
0: Mau salam-salam.
1: Biasanya Om Rama ada juga. Om Rama ada, tapi enggak usah Om Rama.
0: Oke.
1: Salamnya buat pendengar semuanya aja ya, penyelma perempat Palangkaraya. Berapa orang udah masuk, Wi?
0: Kalau di telepon itu ada 1, 2, ada Bang Karim tadi, itu Nanang Banjar, terus Kalisa, Bang Agau, kemudian itu baru 4 sih kalau yang telepon, kebanyakan di TikTok.
1: Oh iya, hanya itu aja kita salam semuanya aja ya. Buat Widi, semoga disayang mama dan bapak aja ya.
0: Amin.
1: Nggak disayang kan berarti ibunya pemarah ya, muka. Maaf ya, maaf. Ayo bapak disayang mama dan bapak aja ya. Minta maaf kalau ngomong ya.
0: Oke.
1: Ya, makasih banyak. Widi, sehat selalu ya.
0: Siap-siap. Terima kasih kembali. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Kelapa Hari, dan kita ada telepon kembali. Oke. Halo, Badengkoy.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Rasa tadi.
0: Bang Tony tadi bukan ya?
1: Iya betul.
0: Tadi teleponnya nggak ada suaranya bang di kalau lewat HP tadi.
1: Tadi saya dengar bisa.
0: Tapi saya di ini yang nggak masuk tempat aku.
1: Iyalah. Mm-hmm. Oh iya nggak apa-apa lah.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
1: Ikan dalam kolam aja.
0: Iya mantap lagunya.
1: Ya, ikan yang pasti remik aja nanti Mbak Widi cari orangnya.
0: Oke siap.
1: Salamnya untuk ini Mbak Lisa, Mbak Karim di Sebangau ya. Mm-hmm. Terus Mbak Agau juga salam sehat. Mm-hmm. Untuk yang Mbak Lili kilometer 9 juga salam mm-hmm. sehat.
0: Ya. Oke.
1: Okay. So Widi selamat bertugas, yeah. Semangat terus ya siap. Walaupun cuaca kita nih. Kurang mendukung
0: Betul, kabut-kabut asap ya sudah kita betul. Nih harus ini pakai masker tetap nih.
1: Betul, bau asap sudah mulai nih. Oke, itu saja Mbak Widi ya. Halo. Selamat bertugas ya, salam sehat, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, dan selanjutnya nih ada WA dari Papa Tua. Selamat sore Kak Widi, saya Papa Tua. Mau request lagu Roma Irama feat Ratu, Rita Sugiarto ya nih kayaknya ya. Betul. Cuma Kamu, ya sama tadi juga ada yang request lagu Cuma Kamu dari Mas Yandi di TikTok ya. Cuman itu dia penyanyinya aku kayak gak dapat gitu lagunya tuh kayak lagu yang di ini. Penyanyinya yang kayak di tempat orang kondangan-kondangan gitu. Jadi kayak banyak iklannya gitu. Untuk Bang Mas Yandi ya, kita nanti putarkan yang versi aslinya aja ya. Dari Roma Irama feat Rita Sugiarto sama dengan requestan dari Papa Tua. Nah, mau salam nih buat Bang Atau, Bang Karim, Bang Nanang, Bang Nasrun, Kak Lisa dan juga Bang Tony. Buat Ibu Ina, Bang Tajudin, Bang Ian, Tanbrut, Kopi Susu, Mat Bergoyang Dangdut, karena dangdut adalah kita. Oke, makasih ya Kak Widi, sama-sama Papa Tua, kita putarkan nanti ya. Oke, selanjutnya kita putarkan lagu siapa ya sesuai urutan. Coba kita cari Birunya Cinta. Birunya Cinta. Ini tadi nggak tahu penyanyinya siapa ya. Yeni Inka. Birunya Cinta, Birunya Cinta. Siapa ya, Tasya dan Giri Mahesa? Oke. Kita putarkan lagu Birunya Cinta dari Gerry Mahesa dan Tasya aja ya. Oke, selamat mendengarkan Kulapa Hari.

0: berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia, yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Baik, Kula Pari, selanjutnya kita putarkan requestan lagu dari Panbrut nih dengan penyanyinya Yeni Inka dengan judul Ilu Imu. Lagi-lagi gue gak bisa tidur. Jangan sampai gak bisa tidur ya Kula Pari, nanti sakit kepala kalau gak tidur. Oke, selamat mendengarkan lagu dari Yeni Inka.

Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Kula Pahari, Kepala Kepolisian Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengeluarkan maklumat tentang larangan dan sanksi pidana terhadap pembakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai upaya mencegah bencana asap di wilayah setempat. Maklumat nomor MAK/1/7/2026 tersebut diterbitkan untuk menjamin terjaganya kelestarian lingkungan hidup serta mencegah terulangnya bencana asap akibat pembukaan lahan dengan cara membakar di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam maklumat tersebut juga ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjaga kondisi lingkungan hidup, khususnya kualitas udara di Kalimantan Tengah agar tetap sehat demi mendukung aktivitas dan kesehatan masyarakat. Iwan juga melarang seluruh masyarakat, perusahaan maupun pelaku usaha dengan sengaja membuka atau mengolah lahan menggunakan cara membakar. Selain itu, setiap perbuatan yang mengakibatkan terlampaunya baku mutu udara, baku mutu air laut maupun kriteria baku kerusakan lingkungan hidup juga dilarang.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
3: Ya monggo.

Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kelapa Hari, tahu kalau kita nih ngomongin musik khas Kalimantan Tengah ya, Kelapa Hari, rasanya tuh belum lengkap nih kalau kita belum menyebut karungut. Buat sebagian orang, karungut mungkin terdengar seperti musik tradisional biasa. Padahal, di balik lantunan syairnya nih ya, ada banyak cerita tentang kehidupan, alam, nasihat, hingga nilai-nilai yang diwariskan masyarakat Dayak. Nah, karungut ini merupakan seni lisan yang disampaikan melalui syair yang dilagukan. Karena itu, kekuatan karungut bukan cuma terletak pada musiknya, tetapi juga pada kata-kata yang dibawakan. Setiap syair bisa menjadi cara untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Menariknya nih, karungut juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Para pelaku seni tidak hanya mempertahankan bentuk tradisional, tetapi juga mengemasnya dengan pendekatan yang lebih modern agar semakin mudah diterima generasi muda. Jadi, ketika kita mendengarkan karungut, sebenarnya kita sedang mendengarkan suara masa lalu yang terus mencari ruang di masa kini. Musik tradisional bukan berarti harus selalu terdengar kuno ya. Selama nilai budayanya tetap dijaga, karungut bisa terus berkembang mengikuti zaman. Nah, jadi Kelapa Hari, jangan sampai musik dari luar kita hafal semua, sementara musik daerah sendiri cuma kita kenal namanya aja nih. Karena budaya akan tetap hidup kalau generasinya mau mendengarkan. Nah, itu dia Kelapa Hari tentang karungut, musik yang bukan sekadar hiburan. Selanjutnya, Widi hadirkan satu lagu dari Kompak dengan judul Ampun Larangan. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompak RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
2: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
1: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Kelapa Hari, pernahkah Kelapa Hari dengar alat musik kecapi khas Kalimantan Tengah? Kalau belum, ini bisa jadi salah satu musik tradisional yang menarik untuk kita kenali lebih dekat. Kecapi merupakan salah satu alat musik tradisional yang memiliki nilai seni dan sejarah bagi masyarakat Dayak. Alat musik ini juga masih digunakan dalam berbagai kegiatan budaya dan pertunjukan seni di Kalimantan Tengah. Yang menariknya, proses membuat kecapi tidak bisa asal jadi. Pengrajin harus memperhatikan banyak hal, mulai dari pemilihan bahan kayu sampai pemasangan senar. Setiap bagian dibuat dengan teliti supaya menghasilkan karakter suara yang khas. Pengrajin yang masih bertahan juga berusaha mempertahankan teknik pembuatan tradisional agar nilai budaya dan kualitas suara kecapi tetap terjaga. Di tengah perkembangan alat musik modern, keberadaan kecapi menjadi pengingat bahwa musik tradisional juga punya tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Apalagi kalau generasi muda mulai mengenal, memainkan, bahkan mengembangkan musik tradisional dengan kreativitas baru. Nah, Kelapa Hari, karena sebenarnya musik itu tidak mengenal usia ya, mau tradisional atau modern, yang penting punya cerita dan bisa menyentuh mendengarnya. Jadi kalau Kelapa Hari selama ini lebih sering mendengar gitar, keyboard, atau musik digital, sesekali yuk kasih kesempatan telinga kita menikmati suara kecapi. Karena mengenal alat musik daerah bukan cuma soal belajar musik, tetapi juga belajar mengenal siapa kita. Nah, selanjutnya nih, Widi hadirkan satu filler nih dengan judul Madu Gila. Nah, selamat mendengarkan.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Kelapa Hari, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep 4 rancangan produk hukum daerah bersama pemerintah Kabupaten Burung Raya.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Gula Pahari, kalau ngomongin budaya Kalimantan Tengah, rasanya kurang lengkap kalau kita nggak kenalan dengan Huma Betang ya, Gula Pahari. Buat sebagian masyarakat Dayak, Huma Betang bukan sekadar bangunan tradisional yang bentuknya panjang dan dihuni banyak keluarga. Lebih dari itu, Huma Betang menyimpan filosofi tentang bagaimana manusia hidup bersama, saling menghargai, dan menjaga keharmonisan. Bayangkan nih, sebuah rumah besar yang di dalamnya bisa dihuni oleh beberapa keluarga. Setiap keluarga punya ruang dan kehidupan masing-masing, tetapi tetap berada dalam satu lingkungan yang sama. Nah, dari sinilah kita bisa melihat nilai kebersamaan yang kuat. Dalam kehidupan masyarakat Dayak, semangat Huma Betang sering dikaitkan dengan prinsip hidup bersama dalam perbedaan. Setiap orang boleh memiliki pemikiran, kebiasaan, bahkan latar belakang yang berbeda. Tetapi harus tetap menjaga hubungan baik dengan sesama. Filosofi Huma Betang juga mengajarkan pentingnya gotong royong. Ketika ada persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, penyelesaiannya tidak hanya dipikirkan oleh satu orang. Jadi, Gula Pahari, Huma Betang bukan cuma warisan arsitektur. Ia adalah gambaran tentang kehidupan yang mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tetapi kesempatan untuk belajar hidup berdampingan. Demikian pesona budaya Borneo pada malam ini, dan nanti kita lanjutkan dengan pesona budaya Borneo tentang tiwah, yaitu tradisi yang penuh makna. Selamat mengikuti lagu berikut. Ada lagu dari Nanang Irwan dengan judul Karindangan. Selamat mendengarkan.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajar di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Woi ma, pun hayal sindek lah. Jika mah ini radio jika na.
3: Aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe, dah ikau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai aku.
3: Ya tu tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kuta kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

sebuah kegiatan adat. Di dalamnya terdapat berbagai rangkaian tradisi, kebersamaan keluarga, serta nilai sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.

sosial dan semangat gotong royong menjadi bagian penting dalam tradisi ini. Yang menarik, Piwah juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Dayak memiliki cara tersendiri dalam memaknai hubungan antara manusia, keluarga, leluhur, dan kehidupan sosial. Setiap rangkaian upacara memiliki aturan serta nilai adat yang perlu dihormati. Tradisi seperti Piwah menjadi pengingat bahwa kebudayaan bukan hanya tentang pakaian adat atau pertunjukan seni. Ada nilai, keyakinan, hubungan keluarga, dan sejarah panjang yang berada di baliknya. Untuk generasi muda, mengenal Piwah berarti mengenal salah satu bagian penting dari identitas budaya Kalimantan Tengah. Bukan berarti semua harus ikut melaksanakan, tetapi kita bisa belajar memahami nilai budaya dan menghargai tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Nah, kelapa hari, budaya akan tetap punya tempat ketika generasinya mau mengenal dan menghargainya. Demikian pesan Nabi Daya Borneo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
2: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
1: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
2: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
3: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
1: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
2: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
3: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

Tradisi, mandau juga dapat dihias dengan unsur seni yang memperlihatkan keterampilan pembuatnya. Di balik sebuah mandau, kita bisa melihat adanya pengetahuan tradisional tentang pembuatan benda, seni ukir, serta simbol-simbol budaya. Karena itu, mandau juga dapat dipandang sebagai bagian dari warisan seni dan budaya. Nah, Kolapahari, perkembangan zaman membuat fungsi dan pemaknaan mandau dalam kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Saat ini, mandau juga sering tampil sebagai bagian dari identitas budaya, koleksi, pertunjukan adat, maupun representasi kebudayaan Dayak. Nah, Kolapahari, dari sini kita belajar bahwa benda tradisional sebenarnya punya cerita yang panjang. Kita jangan hanya melihat bentuk luarnya, tetapi juga mencoba memahami sejarah, nilai, dan konteks budaya yang menyertainya. Mandau menjadi salah satu contoh bahwa warisan budaya Kalimantan tidak hanya tersimpan dalam cerita lisan. Ada pula benda-benda budaya yang menjadi pengingat tentang keterampilan, identitas, dan perjalanan masyarakat Dayak dari masa ke masa. Karena itu, mengenal mandau berarti juga belajar menghargai kekayaan budaya Borneo. Nah, itu dia Kolapahari tentang mandau, simbol budaya masyarakat Dayak. Selanjutnya nih, kita sama-sama dengarkan satu lagu berjudul Utin Chandramidi, atau penyanyinya ya ini. Selamat mendengarkan.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Beberapa hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kembali diberlakukannya pemadaman listrik bergilir di daerah setempat. Bupati Khobar Nur Hidayah mengatakan tindak lanjut itu dengan memanggil manajemen PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Pangkalan Bun untuk menjelaskan pemadaman listrik bergilir 2 minggu terakhir. Menurutnya, Pemkab Khobar juga perlu memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sistem kelistrikan yang sedang terjadi, serta langkah-langkah apa saja yang sedang dilakukan dalam pemulihan kondisi listrik. Sementara itu, manajer PT PLN Persero UP3 Pangkalan Bun Saud Pardomo Mowan Panjaitan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan terganggunya aktivitas sosial masyarakat, sebab kembali terjadinya pemadaman listrik bergilir di wilayah Kota Waringin Barat. Ia menjelaskan, kondisi saat ini secara umum disebabkan karena terjadinya gangguan terhadap 3 pembangkit yang ada di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Untuk membuat sistem kelistrikan tetap stabil, pihaknya mau tidak mau melakukan pengaturan beban, sehingga di beberapa wilayah mengalami pemadaman listrik bergilir. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

mendengar kata investasi, mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah deretan angka, saham, atau gedung-gedung tinggi. Tapi tahukah Anda, investasi punya napas yang jauh lebih nyata dari itu. Setiap modal yang ditanamkan, baik skala besar maupun kecil, adalah sebuah keran yang sedang dibuka. Ia bukan hanya membangun fondasi bisnis, tapi juga membangun harapan bagi jutaan tenaga kerja di luar sana. Dari investasi, lahir pabrik-pabrik baru, tumbuh UMKM yang kreatif, hingga munculnya lapangan kerja digital yang luas. Artinya, satu keputusan investasi hari ini adalah jawaban bagi pencari kerja esok hari. Investasi bukan sekedar mengejar profit, tapi tentang menggerakkan roda ekonomi dan memberi kesempatan bagi setiap tangan untuk terus berkarya.

Baiklah Pak Hari, pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK melaksanakan kegiatan pembinaan ke SMP Negeri 1 Tamyang Layang dalam rangka pemilihan dan penunjukan perpustakaan terbaik tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Kegiatan itu bagian dari sinkronisasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian perpustakaan terbaik tingkat provinsi pada September 2026. PLT Sekretaris sekaligus Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca DPK Bartim Ernawati mengatakan, pembinaan ini juga upaya nyata Pemkab Bartim dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya literasi di kalangan pelajar. Ernawati mengatakan, keberadaan perpustakaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan minat baca, memperluas akses informasi serta mendukung peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM dan tingkat kegemaran membaca TKM di Bartim. Dia yang mewakili PLT Kepala DKP Bartim Aripanan Pelelo itu juga menyampaikan 3 pesan penting kepada seluruh warga sekolah. Pertama, menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang nyaman, sekaligus pusat lahirnya berbagai inovasi peserta didik. Kedua, memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat untuk mengembangkan kreativitas, ide, dan inovasi melalui kegiatan literasi. Kemudian terakhir, mengajak seluruh pelajar menjadi duta baca, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, karena melalui buku seseorang dapat menjelajahi dunia tanpa harus meninggalkan tempatnya. Dan Kelapa Hari selanjutnya nih, kami hadirkan satu karungut Parawei Darung Bakena dari Hendra Rungan. Selamat mendengarkan.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Dayak Bajenta, program paheta nilai proepat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, melai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice ice 500 20 40. Taukia melai Instagram dan Facebook IK @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, para ita akan ita sekali di udara tetap.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: 95,1 FM Pro 4 RRI Palangkaraya hadir kembali di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan informasi cuaca yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya. Kepada rekan kami Chandra, disilahkan.
5: Baik, terima kasih. Selamat malam Kula Pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Selasa 28 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga masih akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kecuali di wilayah Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu, diperkirakan berpotensi hujan ringan menjelang tengah malam dan dini harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari, diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan Kula Pahari diimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat agar ketika berada di luar ruangan untuk menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Kula Pahari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih rekan kami Chandra untuk informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan Kula Pahari, selanjutnya nih kita hadirkan satu karungut dari Novi Jutuh dengan judul Penyang Itah Belum. Selamat mendengarkan.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Baiklah Pak Hari, waktu sudah menunjukkan pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Widya Sih pamit dari ruang dengar Kula Pak Hari dan akan dilanjutkan oleh rekan kami Suneta yang menemani Kula Pak Hari sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan saya Widya Sih pamit undur diri dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat malam kulopahari, tabe selamat tinggal latai, salam sehujud karena melempang, adil kata linu bacuromin kesaruga, basengat kaju bata, arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salve rahayu. Iya, apa kabarnya malam ini kulopahari, semoga setelah melewati aktivitas panjang hari, sekarang waktunya bisa sedikit lebih santai ya, rebahan, ngopi, atau mungkin masih ada yang harus menyelesaikan pekerjaan. Buat kulopahari yang baru saja pulang bekerja nih ya, di pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat ini, tentu saja yang masih beraktivitas juga ataupun yang sudah nyaman di rumah ya, terima kasih sudah memilih tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Dan malam ini kami temani suasana kulopahari dengan informasi, cerita, ada tentu juga obrolan ringan yang mudah-mudahan bisa membuat malam Anda terasa lebih menyenangkan ya. Kulopahari, terima kasih juga untuk kalian yang masih setia tadi ya, melalui frekuensi kita di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan aplikasi RRI Digital, serta website streaming kami rri.co.id. Ya, untuk kulopahari, tentu saja kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya sudah teman TK menemani aktivitas malam Anda, dan sesaat lagi tentu saja akan hadir program Drama Legenda ya, di setiap pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya malam hari ini Drama Legenda dengan judul Legenda Danau Melawin ya untuk Anda. Berikut ini.
0: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama legenda Danau Melawen.
2: Jika kalian menginginkan seseorang keturunan, kalian harus rela pergi ke hutan untuk bertapa.
3: Ewei kau, siapa kamu?
2: Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan keturunan selama-lamanya.
0: Kisah di tepi sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah Indonesia, hidup sepasang suami istri. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang buah hati, belahan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, sepasang suami istri pergi beristirahat. Malam itu, sang istri bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua yang memberikan petunjuk jika mereka menginginkan keturunan, mereka harus melakukan pertapaan. Baru saja sang istri akan menanyakan sesuatu, lelaki tua itu keburu hilang dari dalam mimpinya. Keesokan harinya, sang istri pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada suaminya.
4: Bang, benarkah yang dikatakan gue itu?
5: Entahlah, barangkali merupakan petunjuk untuk kita untuk mendapatkan keturunan.
4: Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melaksanakan petunjuk gue itu?
5: Iya, Nyi. Kita harus mencoba, Helu. Segala macam usaha, siapa tahu apa yang dikatakan gue itu benar.
0: Usai menyiapkan bekal seadanya, sepasang suami istri itu pergi ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Ketika hari mulai gelap, sepasang suami istri itu pun memulai pertapaan mereka. Sudah berminggu-minggu mereka bertapa, namun belum juga memperoleh tanda-tanda maupun petunjuk. Meskipun harus menahan rasa lapar, haus dan kantuk, mereka tetap melanjutkan pertapaan hingga berbulan-bulan lamanya. Pada hari ke-100, kedua suami istri itu benar-benar sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar, haus, dan kantuk. Maka pada saat itulah, seorang lelaki tua menghampiri dan berdiri di belakang mereka.
2: Hentikanlah, hentikanlah pertapaan kalian. Kalian telah lulus ujian. Tunggulah saatnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan.
0: Mereka pun memutuskan pulang ke rumah dengan berharap usaha mereka akan membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Setelah melalui hari-hari penantian, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah tanda-tanda akan kehadiran si buah hati dalam keluarga mereka.
4: Bang, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal dan perutku mual-mual?
5: Wah, itu barangkali pertanda baik, Nyi. Itu Nyai istriku tanda-tanda akan hamil.
4: Benarkah itu, Bang?
5: Iya, benar istriku.
0: Sejak saat itu, sang istri selalu ingin makan buah-buahan yang kecut dan makanan yang pedas-pedas. Melihat keadaan istrinya itu, maka semakin yakinlah sang suami bahwa istrinya benar-benar sedang hamil.
5: Oh, hatala ranying, hatala langit. Tuhan, terima kasih. Nyai istriku sawangku diatahi hindai. Tidak lama lagi kita akan memiliki anak. Jagalah baik-baik, Nyi, bayi yang ada dalam perutmu ini agar dia tetap sehat.
4: Baiklah, Bang. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Karena sudah bertahun-tahun aku menantikan buah hati ini.
0: Waktu terus berjalan. Usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kumbang Banau.
5: Wahai anakku, dengarlah petua ini. Kini dirimu telah besar panjang. Umpama burung telah dapat terbang. Umpama kayu sudah berbatang. Umpama ulatlah mengenal daun. Umpama serai sudah berumpun. Banyak amat belum kau dapat. Banyak pengajar belum kau dengar. Banyak petunjuk belum kau saup. Banyak kaji belum terisi. Maka sebelum engkau melangkah anakku, terimalah petuah dengan amanah supaya tidak tersalah langkah, supaya tidak terlanjur lidah. Pakai olehmu adat merantau. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana air disaup, di sana ranting dipatah. Di mana badan berlabuh, di sana adat dipatuh. Apalah adat, orang menumpang berkata, jangan seberang-berang. Berbuat jangan main belakang. Adat istiadat lembaga dituang dalam pergaulan tenggang menenggang.
0: Selain itu, sang ayah juga mengajari Kumbang Banau cara berburu. Setiap hari ia mengajaknya ke hutan untuk berburu binatang dengan menggunakan sumpit. Seiring berjalannya waktu, Kumbang Banaung pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun, harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang berbakti tidak terwujud. Perilaku Kumbang Banaung semakin hari semakin buruk. Semua petuah dan nasihat sang ayah tidak pernah ia hiraukan. Pada suatu hari, sang ayah sedang sakit keras. Kumbang Banaung memaksa ayahnya untuk menemaninya pergi berburu ke hutan.
5: Maafkan Bapam Tunak. Nak, Bapam dia uli mengawal Ika berburu. Tidak bisa menemanimu berburu, Nak. Bukankah kamu sudah tahu sendiri kalau Bapamu ini usia yang sudah tua, Nak?
4: Amun ikau hendak berburu, telah kebuatilah biar Uma ini yang nyiapkan segala keperluanmu nanti.
5: Oh ya, anakku, tu tege senjata pusaka akam. Namanya piring melawen. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja.
0: Kumbang Banaung pun mengambil piring pusaka itu dan menyelipkan di pinggangnya. Setelah menyiapkan segala keperluannya, berangkatlah ia ke hutan seorang diri. Sesampainya di hutan, ia pun memulai perburuannya. Namun hingga hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ia tidak ingin pulang ke rumah tanpa membawa hasil. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perburuannya dengan menyusuri hutan tersebut. Tanpa disadarinya, ia telah berjalan jauh masuk ke dalam hutan dan tersesat di dalam hutan. Ketika mencari jalan keluar dari hutan tersebut, ternyata Kumbang Banaung sampai di sebuah desa bernama Sanggu. Desa itu tampak sangat ramai dan menarik perhatian Kumbang Banaung. Rupanya, di desa tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk mengantarkan masa pingitan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara adat itu diramaikan oleh pagelaran tari. Saat ia sedang asik menyaksikan para gadis menari, tiba-tiba matanya tertuju kepada wajah seorang gadis yang duduk di atas kursi di atas panggung. Gadis itu tidak lain adalah Intan, putri kepala desa Sanggu. Mata Kumbang Banaung tidak berkedip sedikit pun melihat kecantikan wajah si Intan.
6: Wow, cantik sekali gadis itu.
0: Tidak terasa, hari sudah hampir sore. Kumbang Banaung pulang. Setelah berjalan menyusuri jalan di hutan tersebut, sampailah ia di rumah.
4: Dari mana saja kamu, Nak? Kenapa baru pulang?
0: Kumbang Banaung pun bercerita bahwa ia sedang tersesat di tengah hutan. Namun, ia tidak menceritakan kepada orang tuanya perihal kedatangannya ke desa Sanggu dan bertemu dengan gadis-gadis cantik. Keesokan harinya, secara diam-diam, ia kembali lagi ke desa Sanggu ingin menemui si Intan. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis cantik yang ramah dan sopan, maka ia pun jatuh hati kepadanya. Sejak saat itu, Kumbang Banaung sering pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Tanpa disadari, gerak-geriknya ternyata diawasi dan menjadi pembicaraan penduduk setempat. Menurut mereka, perilaku Kumbang Banaung dan Intan telah melanggar adat di desa tersebut. Oleh karena tidak ingin putrinya menjadi bahan pembicaraan masyarakat, ayah Intan pun menjodohkan Intan dengan seorang juragan.
4: Pada suatu hari,
0: Kumbang Banaung mengungkapkan perasaannya kepada Intan.
6: Intan, maukah engkau menjadi kekasih abang?
4: Maafkan aku, Bang.
6: Ada apa, Intan? Katakanlah.
0: Akhirnya, Intan pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui keadaan Intan tersebut, Kumbang Banaung pun segera pulang ke rumahnya untuk menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya agar segera melamar Intan.
5: Kita tuh miskin, Nak. Kita ini orang susah, Nak. Tidak pantas melamar orang kaya seperti perempuan yang anak dah mau.
4: Bujur, kom bapam, Nana. Lagi pula, tidak mungkin orang tua Intan itu akan menerima lamaran kita.
6: Tidak, Ibu. Aku dan Intan saling mencintai. Dia harus menjadi istriku.
5: Nanti kamu dapat malapetaka. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menemui Intan lagi. Ini perintah ayah, Nak.
0: Kumbang Banaung tetap tidak menghiraukan nasihat kedua orang tuanya.
5: Jangan, anakku.
0: Pada suatu malam, suasana terang bulan, diam-diam ia pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Ia berniat mengajak Intan kawin lari.
6: Intan, bagaimana kalau kita kawin lari saja?
4: Iya, Bang. Aku setuju. Aku gak mau menikah dengan orang yang sudah mempunyai anak itu.
0: Keduanya berjalan mengendap-endap ingin meninggalkan desa itu. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba beberapa orang warga yang sedang meronda melihat mereka. Menyadari niatnya diketahui oleh warga, Kumbang dan Intan pun segera berlari ke arah sungai. Namun ketika sampai di sungai, mereka tidak dapat menyeberang.
4: Bang, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang desa pasti akan menghukum kita ini, Bang.
0: Kumbang Banaung tiba-tiba teringat pada piring Malawen pemberian ayahnya. Ia pun segera mengambil piring pusaka itu dan melemparkannya ke tepi sungai. Secara ajaib, piring itu tiba-tiba berubah menjadi besar. Mereka pun menaiki piring itu untuk menyeberangi sungai. Ketika sampai di tengah sungai, cuaca yang semula terang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hujan deras pun turun disertai angin kencang. Suara guntur bergemuruh dan kilat menyambar-nyambar. Gelombang air sungai pun menghantam piring Malawen yang mereka tumpangi hingga terbalik. Sungai itu pun menjelma menjadi danau. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Danau Malawen. Sementara Kumbang dan Intan menjelma menjadi dua ekor buaya putih. Konon, sepasang buaya putih tersebut menjadi penghuni abadi Danau Malawen. Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Budaya Nusantara.
1: Gulomari, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan untuk Anda terkait informasi berikut ini, pemberantasan judi online ya. Tidak cukup dengan blokir situs ya. Gulomari, pemberantasan judi online ya di Indonesia kini tidak hanya dilakukan dengan cara memblokir situs atau konten yang mengarah pada perjudian. Pemerintah mulai memperkuat pendekatan yang menyasar seluruh ekosistem di balik aktivitas tersebut, termasuk aliran dana dan jaringan pelakunya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi pada Juli 2026 menegaskan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh. Kolaborasi melibatkan Komdigi, OJK, Bank Indonesia, industri perbankan, serta aparat penegak hukum. Tujuannya adalah memutus rantai perjudian dari berbagai sisi, mulai dari akses digital hingga transaksi keuangan. Ya, Kulopahari, langkah ini penting karena teknologi membuat promosi perjudian dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bahkan pada Juni 2026, Komdigi juga menemukan lonjakan spam promosi judi online melalui kolom komentar media sosial. Modus tersebut memanfaatkan akun tidak autentik dan bot otomatis untuk menyebarkan promosi secara terorganisasi. Karena itu, pemberantasan judi bukan hanya tugas pemerintah ya, Kulopahari. Masyarakat juga punya peran penting dengan tidak menyebarkan promosi perjudian, tidak meneruskan tautan, mencurigakan, dan melaporkan konten yang meresahkan melalui saluran resmi. Itu tadi ya sekilas informasi untuk Anda, Kulopahari. Jangan kemana-mana, masih kami temani dengan sajian lagu-lagu daerah Batak berikut ini hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Global masih kami temani dengan sajian informasi untuk Anda dalam pemberantasan judi ini juga menyasar pelaku dan juga aliran dana nih ya. Nyatu Global hari, kalau kita berbicara nih ya tentang pemberantasan judi, ada satu hal yang penting perlu dipahami ya. Penindakan tidak berhenti pada orang yang mengoperasikan situs atau menyebarkan promosi, tetapi juga diarahkan untuk memutus aliran uang yang membuat jaringan perjudian ini tetap berjalan. Polri mencatat pada awal 2026 saja ada ratusan kasus perjudian telah ditangani di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, dalam penanganan perjudian online ini, aparat juga melakukan penyitaan dan juga perampasan aset yang berasal dari aktivitas ilegal. Langkah tersebut juga bertujuan memutus sumber pendanaan yang menopang operasional jaringan perjudian itu sendiri, Kulau Pahari. Nah, strategi tersebut kemudian diperkuat melalui kerjasama lintas lembaga. Pemerintah menyebut pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk aktivitas perjudian salah satu bagian penting dalam memutus mata rantai kejahatan digital. Hingga 12 Juli 2026, Komdigi menyebut sekitar 3,7 juta situs dan konten bermuatan judi online telah ditindak sejak 20 Oktober 2024 lalu. Ya, bersama OJK, sekitar 38 ribu rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian online juga telah dilaporkan. Dan sekitar 32.500 rekening ditutup setelah melalui proses pemeriksaan. Namun, Kulapa Hari, penegakan hukum tetap perlu berjalan ya, tetap perlu berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat. Jangan mudah tergoda dengan iming-iming keuntungan cepat karena dampaknya dapat merembet gitu ya, merembet ke kehidupan sosial dan juga ekonomi, Kulapa Hari. Ayo, masih ada beberapa lagu nih ya untuk Kulapa Hari. Dengan sajian masih dengan lagu dari daerah Batak untuk Anda. Berikut ini.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.
2: Kulo Parina masih bersama kami Perompas Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Kita masuk dalam rangkaian program Pesona Nusantara ya, Kulo Parina hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan menuju ke daerah Maluku. Apa saja tradisi budaya yang ada di sana ya. Nah, Lebar yang pertama-tama ini ada tradisi atau pela gandong, di mana persaudaraan yang melampaui perbedaan ya. Kalau kita berbicara nih tentang Maluku, kita bukan hanya sedang membicarakan wilayah yang kaya dengan laut, pulau dan keindahan alam. Di balik itu semua, Kulau Pahari ada kekayaan budaya yang mengajarkan satu hal penting tentang bagaimana manusia itu menjaga hubungan dengan sesama. Iya, salah satunya adalah pela gandong, sebuah ikatan persaudaraan antar negeri yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Maluku. Pela gandong ini bukan sekedar hubungan antar kampung, ya, di dalamnya terdapat nilai persaudaraan saling membantu, menjaga dan menghormati satu sama lain, Kulau Pahari. Hubungan ini bisa terjalin antara masyarakat dari latar belakang yang berbeda, termasuk perbedaan agama. Karena itu, pela gandong ini sendiri dipandang sebagai salah satu nilai budaya yang memperkuat kehidupan bersama masyarakat Maluku. Menariknya, semangat tersebut tidak hanya terlihat ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan, Kulau Pahari. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan pela juga dapat hadir dalam kegiatan sosial, gotong royong maupun berbagai momentum kebudayaan. Jadi, Kulau Pahari, di sini kita belajar bahwa persaudaraan tidak selalu harus lahir karena memiliki kesamaan ya, justru perbedaan bisa menjadi alasan untuk saling mengenal dan saling menjaga. Kulau Pahari, jangan kemana-mana dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali informasi menarik lainnya masih dari Maluku ya. Tradisi apa lagi selain pela gandong ya, pela gandong ini kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Masih kami temani, kali ini ada lagu bersama Intan Kumala, Dia Kilau Kemanis Niwi untuk Anda berikut ini.

0: Oi, narai gawe ni kau. Ngapain kamu di situ nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina, cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk, sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Hai guys, baju kalian

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulit untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Bukan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu, Gan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
4: Global Arena masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya, masih dengan informasi pesona Nusantara dari Maluku. Tadi ada informasi terkait Pela Gandong, ya, persaudaraan yang melampaui perbedaan. Dan sekarang kami hadirkan informasi terkait Cuci Negeri. Cuci Negeri ini merupakan tradisi merawat lingkungan dan kehidupan bersama.

Kegiatan ini hanya seperti kerja bakti biasa. Cuci negeri ini memiliki makna yang jauh lebih dalam ya, karena menjadi ruang untuk mempererat hubungan masyarakat, mengingat kembali nilai-nilai leluhur sekaligus melakukan refleksi bersama. Iya, dalam pelaksanaannya masyarakat dapat membersihkan lingkungan, fasilitas bersama maupun kawasan yang dianggap penting bagi kehidupan nagari. Kegiatan tersebut dilakukan secara gotong royong sehingga masyarakat dari berbagai usia dapat ikut mengambil bagian. Yang menarik adalah pesan yang terkandung di dalamnya. Membersihkan lingkungan bukan hanya soal membuat tempat tinggal lebih rapi, tetapi juga menjadi simbol keinginan untuk menjaga kehidupan bersama agar tetap baik kelopak hari. Itu tadi informasi terakhir dalam rangkaian pesona Nusantara untuk Anda di malam hari ini. Kembali lagu daerah bersama Rian Music dengan Baris Solok untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
4: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
3: Kak, ambilin buku itu dong.
5: Tolong!
6: Es krim.
7: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
8: Hai, aku es krim.
7: Enak banget.
8: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
7: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Hey.
7: Aku pengen makan itu. Dan itu,
9: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
7: Mumpung masih muda.
9: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
7: Meskipun masih muda.
9: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
7: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: 5 siswa dari jurusan berbeda diminta menghadiri sebuah kelas eksperimen di sekolah mereka. 1 jam untuk merencanakan sesuatu yang bisa mempengaruhi masa depan mereka. Tidak ada pengajar, hanya sebuah ruang kelas dan meja bundar. Mereka duduk saling berhadapan dengan sedikit canggung.
1: Jadi, kita cuma duduk di sini 1 jam aja nih. Terus, ngapain?
2: 1 jam untuk masa depan. Jadi maksudnya kita harus bikin rencana yang penting.
3: Rencana? Aku lebih suka langsung praktik. Kalau ngomong doang, gak bikin apa-apa.
4: Justru itu, waktunya kita berhenti sebentar dan mikir. Sadar gak sih, kadang kita terlalu sibuk belajar tapi gak mikirin masa depan kita sendiri.
5: 1 jam. Sebentar sih, tapi bisa cukup kalau kita serius.
1: Hah? Serius? Aku sih cuma bisa serius 1/2 jam sebelum bosen.
2: Tapi kalau kita gak mulai sekarang, kapan lagi?
0: Speaker di ruangan menyala dan memberikan instruksi. Tuliskan 3 hal yang ingin kalian capai 5 tahun ke depan dan bagaimana pendidikan membantu kalian.
3: Kalau aku stabil finansial, bisa bantu keluarga, dan punya pekerjaan yang gak bikin stres.
1: Aku pengen bebas, bekerja tapi tetap bisa jalan-jalan.
2: Aku pengen nilai tinggi, beasiswa, dan masuk universitas tinggi.
4: Aku ingin masa depan yang gak cuma soal diri sendiri. Misalnya bantu lingkungan, anak-anak, atau pendidikan yang lebih baik.
3: Aku ingin membuat keputusan penting tanpa takut salah.
1: Berat juga ya kalau dipikir-pikir. Lucunya kita jarang ngobrol soal seserius ini.
3: Iya ya, biasanya kita cuma bilang nanti aja, nanti aja.
2: Dan yang katanya nanti itu malah gak pernah datang.
0: 5 siswa itu akhirnya mulai berdiskusi tentang bagaimana pendidikan mengubah masa depan. Walaupun perbedaan pendapat muncul, tapi diskusi menumbuhkan kesadaran baru.
2: Aku pikir nilai tinggi dan prestasi akademik penting, karena masa depan kita ditentukan dari situ.
4: Kalau cuma fokus pada nilai aja dan kita nggak belajar kerjasama, kreativitas, atau empati, aku rasa sama aja. Padahal itu juga penting loh.
3: Setuju, tapi kalau kita terlalu idealis, jatuhnya jadi nggak praktis sih menurut aku. Dan kita juga tetap harus realistis.
5: Kalau aku lebih ketakut gagal sih, makanya diam aja dari tadi.
4: 1 jam ini tuh bukan soal hasil sempurna teman-teman, tapi mulai jujur sama diri sendiri dan mulai mikir.
3: Mulai apa?
4: Mulai rencanakan masa depanmu, sekarang bukan nanti.
0: Waktu 1 jam hampir habis. Setiap siswa mendapatkan refleksi diri dan inspirasi untuk mulai merencanakan masa depan mereka.
1: Mungkin langkahku belum besar, tapi kalau besok aku mulai menyusun arah karirku untuk masa depan, tidaknya aku nggak akan diam di tempat aja.
2: Aku juga harus belajar menurunkan ego, belajar mendengar, dan benar-benar bekerja sebagai tim.
3: Selama ini aku menunggu waktu yang sempurna. Besok aku berhenti menunggu. Resiko itu aku yang ambil.
5: Aku capek, ragu sama diri sendiri. Tapi mulai sekarang, setiap keputusan yang aku ambil, aku sudah siap.
4: Dan aku akan tetap menjaga mimpiku. Walaupun jalannya mungkin akan melelahkan dan akan membuat aku jatuh berkali-kali.
1: Ternyata 1 jam bisa mahal juga ya, tapi berharga sih.
3: Ya, benar kalau dipakai dengan sadar.
4: Di sini aku sadar bahwa pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas dan nilai di atas kertas, tapi proses memahami diri, belajar dari kegagalan, dan berani memilih arah. Setiap pengetahuan yang kita pelajarin, setiap sikap yang dibentuk, ternyata itu adalah bekal untuk masa depan yang lebih pasti.
0: 1 jam mungkin terdengar singkat, namun di dalamnya ada keputusan, ada keberanian, dan ada harapan yang mulai tumbuh. Karena masa depan tidak lahir dari penundaan, melainkan dari langkah kecil yang dilakukan hari ini. 1 jam untuk belajar, satu jam untuk berpikir, ini bisa menjadi awal perubahan seumur hidup. Dan pendidikan adalah jembatan yang menuntun kita ke sana.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kulo Parina masih bersama kami Prompat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami akan hadirkan satu buah paket acara untuk Kulo Pahari, yaitu Bicara Budaya dengan judul Ritual Balian Balaku Untung untuk Anda di malam hari ini.

Picur Budaya, sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, salam budaya. Berikut ini kami ajak Anda mengenal lebih dekat tradisi Balian Balekuntung, suku Dayak, Kalimantan Tengah.

Penggalian balaku untung merupakan salah satu upacara ritual agama Hindu Kaharingan yang bertujuan meminta umur panjang, banyak rezeki, serta mendapat berkat dari Ranjing Hatala. Permohonan kepada Hatala tersebut dilakukan dengan perantara Rawing Tempun Telun yang dalam upacara balian balaku untung disebut Mantir Mamaluhing Bungai. Dalam upacara ini persyaratan yang lazim dipersiapkan adalah bawui, buku baputi, babi kerdil yang berwarna putih. Namun boleh juga kerbau atau sapi. Diawali dengan seorang penawur menaburkan beras ke segala arah. Mereka memohon kepada roh beras yang ditawurnya untuk menyampaikan kepada mantir Mamaluhing Bungai agar bersedia turun ke bumi untuk menyampaikan persembahan kepada penguasa alam. Tidak lupa dengan perantara penawur pula untuk memohon izin kepada selumpuk liau atau jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dunia bahwa di bumi sedang diadakan upacara balian balaku untung. Adapun alasan diadakan upacara ritual balian balaku untung adalah karena sebagian manusia yang masih harus melanjutkan hidupnya di pantai Danung Kalunen masih membutuhkan rezeki dan umur panjang. Pendengar, berikut ini penjelasan salah satu basir atau rohaniwan muda umat Hindu Kaharingan terkait ritual balian balaku untung yang ada di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Basir Riandi.

Untuk menjadi seorang wasir, karena saya dulunya yaitu ada yang namanya pelatihan. Dimana pelatihan ini hingga akhirnya kami dinobatkan atau memberi ganan loyang lah gitu sifatnya, atau memberi hinting sengiang, dimana disitu daftar kita sebagai rohaniawan atau wasir sudah mutlak lah gitu sifatnya, sudah sah di terdaftar di Pantai Danum Sengiang. Kalau balian itu yaitu ritual yang dimana di sini dipimpin oleh rohaniawan, basir, isur dan berbagainya, bertujuan untuk memberikan sesajen atau meminta keselamatan bagi kita yang melaksanakan ritual tersebut, supaya kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya tidak baik, dari mara bahaya dan berbagainya. Dan ada juga ritual-ritual yang meminta kita meminta anugerah lah sifatnya, anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa atau manifestasi Renyih Telah Langit itu sendiri. Kalau belian ini dilakukan oleh khususnya umat Hindu Karingan yang dimana di sini mereka melakukan ritual-ritualnya bertujuan untuk mendapatkan keselamatan, yaitu demi kelancaran hidup, rezeki dan berbagainya. Balian ini pada ceritanya orang dahulu yaitu perempuan, orang perempuan yang dimana perempuan ini ada dinamakan yaitu Bawi Balian. Kenapa sekarang banyak hal-hal yang dirubah seperti halnya digantikan oleh laki-laki, ini alasannya banyak, dimana alasannya itu misalkan kita tidak tahu kan seorang perempuan misalkan mau melaksanakan ritual atau berbagainya balian, karena dia pada saat itu ada sifatnya halangan atau dalam keadaan kotor. Jadi inilah yang menyebab orang-orang kita, rohaniawan kita dulu yang mengubahnya menjadi yang laki-laki gitu. Dan laki-laki ini bisa kemana-mana aja gitu. Kalau kan seorang perempuan sulit dalam pengurus segala rumah tangga, anak dan berbagainya. Jadi inilah sebabnya relihan. Sekarang pun ada banyak yang perempuan untuk generasi-generasinya sudah dipersiapkan. Terkhususnya di daerah saya itu di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas ya. Di sana ada disiapkan yaitu Bawin Balian atau cewek lah sifatnya, cewek ya, perempuan yang melaksanakan balian. Mereka ini dilatih dan ini menyimbolkan sebagai orang zaman dulu yang telah dianugerahi atau diturunkan oleh Renyih Telah Langit seperti yang di Desa Tangkahin gitu. Untuk balian berlaku untung ini sebenarnya harus melalui beberapa tahap, di mana di situ kita dianjurkan lebih baik lah gitu, kita melakukan berstep-step lah gitu, bertahap. Yang dimana seperti balian menyaki terlebih dahulu, terkhusus kalau balian menyaki ini sering dilakukan pada saat upacara perkawinan, yang dimana mengikuti tanturan atau aturan dari nenek moyang kita dulu, yang dimana di situ mereka mendapatkan anugerah atau rezeki lah, diberkati mereka yang menikah. Dan selanjutnya untuk step yang kedua yaitu balian membuhul. Balian membuhul ini khususnya meminta keselamatan lah gitu, katanya meminta keselamatan terhindar dari mara bahaya dan berbagainya hal yang sial. Ini juga kita pada saat upacara balian membuhul ini kita meminta anugerah, seperti dapat kita ketahui atau dapat disimpulkan melalui beberapa sarana yang bisa menjadi banyak lah gitu, menjadi banyak dan apa yang kita inginkan bisa tercapai lah gitu. Terus step yang ketiga ini adalah step terakhirnya yaitu puncaknya, yaitu balian berlaku untung. Kebanyakan sekarang orang itu tidak mengikuti stepnya, makanya misalkan kita menghitung lah sifatnya, dari 1 harus mengikuti 1-2 gitu, tidak melewati yang 1-3, jadi kelihatannya kurang pas gitu, dan kita pun tidak baiklah dalam melaksanakan ritual yang harus melewati yang tidak sudah tenturannya gitu, tidak sudah sewajibnya. Balian berlaku untung ini sering terjadi pada saat orang sudah melaksanakan kegiatan pakanan sahur dan berbagainya. Terus ini yang tidak lepas pada saat upacara ritual tiba, yang dimana pada akhirnya mereka melaksanakan balian berlaku untung. Ya, pada
saat belian belakuntung ini mereka membuat serana atau menyiapkan serana prasarana banyak dari hal terkecil, dari hewan korban dan berbagainya, serta kue-kue yang akan diberikan atau sebagai sesajen. Terus dari rotan ini, kalau kita pada tiga upacara ini tadi, rotan ini bisa memanjang, bisa memendek gitu. Itulah yang dapat kita percayakan sebagai generasi Hindu Karingan atau umat Hindu Karingan, mempercayai bahwa ritual kita ini benar-benar ritual sakral gitu, dan tidak hanya ritual yang abal-abalan gitu. Karena kita sudah ada buktinya, kita bisa melihatnya. Misalkan beras ini kita ukur menggunakan gantang atau berbagainya, itu bisa menjadi banyak gitu. Itulah yang menyebabkan kita percaya. Terus ada lagi, yaitu emas juga bisa dari, misalkan dari 2 atau 3 gram bisa 3 gram lebih gitu. Mm-hmm. Ada lebih-lebihnya. Mm-hmm. Itulah yang menyebabkan kita mempercayai benar-benar ritual kita ini benar-benar ritual murni atau sakral gitu, dan dapat dibuktikan. Mm-hmm. Tidak hanya omongan-omongan belaka aja gitu. Mm-hmm. Untuk belian belakuntung ini keseringan atau kebanyakan dilakukan itu pada saat upacara tibah ya, itu diwajibkan belakuntung. Mm-hmm. Dimana itu setelah selesai segala tabuh tibah, itu ada upacara belian belakuntung. Belian belakuntung ini biasanya selesainya 7 hari lah, 7 malam lah ya.

Sangyang-sangyang yang bersedia menjadi perantara tersebut akan langsung turun ke bumi dan memasuki rumah tempat upacara dilaksanakan. Tidak lama berada di dalam rumah tersebut karena harus segera mengantarkan persembahan serta permohonan manusia ke hadirat penguasa alam. Mereka naik ke atas menuju langit ketujuh dengan melalui 40 lapisan embun. Setelah melewati 40 lapisan embun, barulah mereka mencapai langit pertama, lalu langit kedua, dan seterusnya. Setiap langit ada penjaga pintu gerbang, dan setiap penjaga gerbang berhak pula menerima sesajen yang khusus telah disiapkan bagi mereka. Apabila sesajen diterima dengan baik, lalu mereka menggantikan sesajen tersebut dengan bulau untung panjang, lalu mengutus salah satu dari penjaga pintu gerbang setiap lapisan langit bergabung dalam rombongan untuk turut serta mengantarkan bulau untung panjang menuju tahta Ranying Hatala. Balian balaku untung di kalangan suku Dayak Kalimantan Tengah sudah jarang dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya penganut Hindu Karingan, masih menjadikan ritual ini sebagai pedoman hidup mereka yang tinggal di bumi atau lewu incam tingang.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo, dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Kulapa hari Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini dalam rangkaian informasi untuk Anda. Pesona Tunda Kulah ya, Kulapa hari dari Kalimantan Tengah sendiri, ada yang namanya Rumah Betang, tidak asing lagi nih ya, kita dengar di Palangkaraya sendiri nih. Berbicara tentang masyarakat Dayak Ngaju, ada satu nilai kehidupan yang menarik ya untuk kita kenal, yaitu kebiasaan hidup bersama dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dan nilai inilah salah satunya tercermin melalui Rumah Betang. Ya, rumah panjang yang dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga menjadi gambaran tentang bagaimana kehidupan bersama dijalankan. Di dalam kehidupan Rumah Betang, masyarakat belajar untuk hidup berdampingan. Ada banyak orang dengan karakter, kebiasaan, bahkan kepentingan yang mungkin berbeda, tetapi semuanya tetap berada dalam satu ruang kehidupan. Dan karena itulah diperlukan sikap saling menghormati, saling membantu, dan menjaga keseimbangan hubungan ya. Nah, kebiasaan gotong royong juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Ketika ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama, masyarakat dapat saling membantu. Semangat seperti ini membuat kehidupan sosial tidak hanya dibangun berdasarkan hubungan keluarga, tetapi juga rasa kebersamaan sebagai satu komunitas. Kulapa hari, itu tadi informasi untuk Anda. Pesona Tunda Kula, jangan kemana-mana. Masih kami hadirkan kembali nanti ya, informasi Pesona Tunda Kula menarik lainnya.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Pulau Pariana masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Pesona Tundah Kula. Handep ya, kebiasaan saling membantu dalam kehidupan Dayak Ngaju. Pulau Pari ada satu kebiasaan masyarakat Dayak Ngaju yang juga menarik untuk kita kenal, yaitu handep. Secara sederhana, handep dapat kita pahami sebagai semangat saling membantu atau gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan tentu akan terasa lebih ringan kalau dilakukan bersama-sama. Nah, semangat seperti itulah yang tercermin dalam handep. Masyarakat saling membantu ketika ada kegiatan atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama. Misalnya nih, ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal, pekerjaan pertanian, dan tentu saja kegiatan sosial maupun keperluan bersama lainnya. Masyarakat tidak hanya melihat persoalan dari sisi kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan komunitas ya. Yang menarik, Pulau Pari handep bukan sekedar tentang tenaga yang diberikan kepada orang lain. Di dalamnya juga terdapat nilai kebersamaan dan hubungan sosial ya. Ketika seseorang membantu orang lain, hari ini semangat yang sama diharapkan dapat terus berputar dalam kehidupan masyarakat ya. Itu tadi informasinya untuk Anda, Pulau Pari, kurang lebih 30 menit ke depan kebersamaan kita dalam rangkaian informasi Pesona Tundah Kula. Kembali lagu berikut ini menemani aktivitas malam Anda, istirahat malam Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
3: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
2: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Selasa 28 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Budaya. Salah satu yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada kita semua adalah kemurahan hati. Seperti apa kemurahan hati itu? Apa manfaatnya untuk kita semua? Dan bagaimana cara kita mengembangkan kemurahan hati yang ada di dalam diri kita? Ikuti bincang-bincang Dhamma bersama Bapak Pandita Hendy Wijaya dan Ibu Pandita Ingrid Sia Susana.

0: Sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi, dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya.
1: Terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kita akan membahas mengenai kemurahan hati. Tadi ya Romo sudah begitu semangat sekali, pasti juga memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Tapi sebenarnya Romo, kenapa sih Buddha itu sangat concern atau bahkan penting sekali mengajarkan kita ini mengenai kemurahan hati itu sendiri, Romo?
2: Kemurahan hati itu, Romo, ya. Kalau bisa disampaikan, itu merupakan landasan dari kita bertindak tanpa pamrih.
1: Bertindak tanpa pamrih.
2: Kemurahan hati itu tidak terbelakangi oleh rasa berkecukupan.
1: Okay.
2: Jadi orang-orang yang memiliki rasa berkecukupan itu akan lebih mudah untuk memikirkan yang lain. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita itu diminta untuk menumbuh kembangkan rasa seperti itu. Rasa berkecukupan itu bukan dari materi, tapi dari hati. Ada orang-orang yang dari sisi materinya mungkin gak cukup ya, artinya dalam angka, tapi memiliki rasa peduli karena dasarnya memang adalah rasa berkecukupan itu sendiri. Nah, ini yang ditekankan memang oleh Buddha dalam setiap tindak tanduknya. Bahkan Buddha sendiri seketika ditanya oleh seorang raja, apa sih yang satu kata yang kira-kira bisa Buddha sampaikan untuk bisa mencerminkan ajaran itu sendiri, yaitu kata-kata peduli.
1: Peduli?
2: Peduli. Okay. Dasarnya adalah kemurahan hati itu, dan dasarnya lagi adalah rasa berkecukupan itu sendiri.
1: Lalu sebenarnya manfaatnya apa sih ya, Romo, kalau kita punya kemurahan hati itu sendiri?
2: Ini menarik sekali. Kemurahan hati itu kalau kita bisa rasakan ya dalam keseharian, itu akan membuat kita bisa lebih nyaman, karena pusatnya dunia nanti bukan lagi di kita, tapi pusatnya dunia itu ada bersama-sama dengan yang lain. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, itu dikatakan pusat dunia di kita, itu selalu memberikan kegundahan, rasa yang tidak berkecukupan, mau lebih, tidak mau, ingin apa, merasakan suatu yang nggak nyaman, ditolak gitu. Bahkan rasa-rasa seperti ini yang memunculkan banyak kegundahan di hati. Kegundahan inilah yang bisa ditanggulangi hanya bila kita memiliki rasa berkecukupan itu sendiri. Jadi rasa berkecukupan itu yang keluar dari dalam hati, memikirkan yang lain, melibatkan yang lain. Oleh sebab itu kenyamanan diri kita tidak serta-merta, atau maksudnya secara otomatis akan muncul.
1: Ada korelasi nggak di masa pandemi COVID-19 ini dengan kemurahan hati?
2: Nah, ini dia. Aduh, ini luar biasa ya, Romo Mul. Pandemi ini kan, kalau kita bisa sampaikan, pemerintah sudah menganjurkan agar kita prokes.
1: Betul.
2: Agar kita jangan sampai ada di kerumunan banyak orang. Kalau kita memikirkan yang lain, itu pun kita lakukan. Dan awalnya mungkin bersifatnya, oh ini kok egois segala macam. Tapi dengan memikirkan yang lain, jadi membantu yang lain, makanya kondisi ini bisa membantu meredam COVID itu sendiri.
1: Seperti itu ya, Romo. Romo menarik.
2: Ya.
1: Ini Romo sudah bicara tadi manfaatnya segitu besar ya. Sebenarnya ini sangat universal sekali ya, Romo.
2: Ya.
1: Semua orang bisa melakukan itu dan mengembangkan kemurahan hati.
2: Betul.
1: Ada tips untuk mengembangkan kemurahan hati itu sendiri nggak, Romo?
2: Ada. Tipsnya begini, mulai dari hal-hal kecil sebenarnya, itu kita bisa lakukan di keseharian kita, berusaha untuk dari bangun pagi sampai tidur itu, bagaimana hidup ini bisa lebih berguna buat yang lain, memberikan manfaat buat yang lain. Kalau memang nanti ini kita merasakan apa yang kita lakukan ini tidak berguna, kita stop. Rugikan yang lain, kita stop. Jadi kita juga menghindari ada kecelakaan sesuatu nanti kalau yang lain melewati hal itu gitu. Kurang lebih gitu, Romo.
1: Luar biasa. Contoh, jadi poinnya adalah dari diri sendiri dulu, Romo.
2: Yeah.
1: Ya. Baik, ada lagi, Romo. Beberapa contoh barangkali dalam kehidupan sehari-hari Romo sendiri di dalam merasakan, mengembangkan kemurahan hati itu, Romo.
2: Saya bisa kasih contoh yang paling merasakan adalah contoh kepedulian itu dari seorang ibu. rasa seorang ibu yang saya rasakan selama saya menjadi seorang anak dari seorang ibu. Seorang ibu itu dari kecil ya, saya di kandungan sampai pada saat saya dilahirkan, dia tidak pernah lu mikirin ini anak ini seperti apa nantinya, cowok, cewek, atau seperti apa. Pada saat lahir, keluar, brojol ya istilahnya, ya, langsung kita hanya diberikan rasa sayang kita oleh ibu. Lalu ibu dari kecil kita nggak pernah lu merasa untuk apa, ditunggu dulu ini buat saya apa, tapi apapun yang bisa dia berikan akan dia berikan. Kemudian itu nanti akan membuat kita tidak mudah gundah.
1: Kita tadi sudah dengarkan penjelasan dari Romo Henry Wijaya mengenai kemurahan hati. Sekarang kita juga mau dengar dari Ibu Pandita Ingrid Sia Susana, tetap di kemurahan hati. Nah, Bu Ingrid.
3: Ya, Pak Mul.
1: Kami juga mau dengar nih penjelasan dari Bu Ingrid mengenai kemurahan hati menurut ajaran Buddha.
3: Baik, terima kasih Pak Mul. Nah, menurut ayat Dhammapada 182 dikatakan bahwa kelahiran manusia itu sungguh sulit dicapai. Nah, jadi kita nih sudah terlahir sebagai manusia kan ya Pak Mul ya? Sehingga kita harus menjalankan kehidupan ini dengan baik ya, menjalankan dengan kebajikan ya dalam setiap tingkah laku kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan kemurahan hati. Nah, apakah kemurahan hati itu? Kemurahan hati adalah satu sikap atau suatu pandangan bahwa menolong orang lain atau memberi orang kepada orang lain itu dengan rela, tulus, dan ikhlas ya, tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan kepada orang yang kita tolong itu, dan juga tanpa membeda-bedakan kepada siapa gitu. Kita melihat apa keperluan dari orang tersebut, apa kepentingannya. Jadi bukan dari kepentingan kita, tapi kita melihat dari apa sih yang bisa kita beri atau kita bantu dari orang tersebut.
1: Kebutuhannya maksudnya.
3: Betul sekali.
1: Oke. Ya. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari dari Bu Ingrid sendiri, apa yang Ibu sudah lakukan nih?
3: Okay.
1: Dengan kata lain prakteknya.
3: Prakteknya ya, ya Pak Mul ya. Jadi kita tadi udah
1: supaya
3: bicara
1: teorinya. Supaya bisa menginspirasi semua teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini.
3: Iya, baik, terima kasih. Nah, praktek kemurahan hati itu sebenarnya banyak Pak Mul. Ya, contohnya misalnya kita bisa berdana atau kita memberi bantuan dalam bentuk materi gitu ya. Jadi misalnya kita ada bakti sosial ataupun kita melihat yang sekarang ini banyak ya orang-orang yang sakit ya karena COVID gitu. Nah, kita bisa membantu nih, mungkin bisa memberikan obat gitu kan supaya mereka bisa sembuh gitu, ataupun memberi perhatian itu juga termasuk dalam kemurahan hati. Nah, kemudian dana tentang dharma ataupun ajaran agama Buddha ya. Jadi di sini juga di Wihara Bakti Pramuka kita juga mengadakan penyuluhan kepada umat-umat Buddha supaya mereka secara iman mereka kuat secara spiritual, sehingga menghadapi masalah mereka tidak akan lari ke dalam kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian juga ada namanya kemurahan hati dalam memberikan perhatian, cinta, ataupun memberi maaf, Pak Mul.
1: Nah, termasuk maaf maksudnya?
3: Maaf, iya. Itu sangat penting ya, karena manusia kan tidak luput dari kesalahan. Benar ya, Pak Mul ya? Kita sendiri juga pernah berbuat salah gitu kan. Nah, seandainya ada orang yang pernah berbuat salah sama kita, kita juga harus mengerti, oh, saya pernah berbuat salah, dia pun bisa begitu.
1: Menyinggung tadi yang pertama dikatakan berdana ya, Bu Ingrid,
3: iya,
1: ya, memberi ya. Kadang ada yang mengatakan seperti ini, dikasih salah nggak dikasih salah. Hah. Seperti itu. Bahkan ada yang lagi yang mengatakan, kok saya memberi mereka itu seperti jadi punya hutang, punya kewajiban yang harus terus-menerus membantu mereka gitu. Itu okay. Menurut pandangan Bu Ingrid bagaimana?
3: Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali nih Pak Mul ya. Oke, nah kalau menurut pemahaman saya ya, kita tidak hanya memberi ikan, tapi kita juga harus memberi kail supaya mereka mandiri. Gak mungkin setiap saat selalu bergantung sama orang. Sebaiknya kita mungkin mengajari mereka satu keahlian, ya. Nah, itu kan akan berguna seumur hidup mereka, gitu kan. Nah, mereka bisa juga gunakan itu untuk membantu orang lain lagi.
1: Kalau gitu. Jumlahnya sedikit mungkin bisa, kalau jumlahnya terlalu banyak bagaimana?
3: Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak,
1: kita... Solusinya,
3: oke. Okay. Kita mulai dulu dari apa yang kita bisa lakukan. Nah, okay. Setelah misalnya, oh... kita bisa membantu sekian orang gitu ya, itu akan menjadi inspirasi buat orang lain gitu kan. Kita akan mengajak orang-orang lain juga, ayo yuk kita nih ada satu tempat yang membutuhkan pertolongan nih, sepertinya masyarakatnya sangat ini ya, kurang baik lah gitu kan kondisinya gitu. Ayo yuk kita ajak teman-teman kita lakukan bakti sosial memberi materi ataupun memberi kesehatan ya, para dokter gitu misalnya ya. Ataupun sekarang kan banyak nih dilakukan vaksin-vaksin itu booster gitu kan. Nah, kita juga bisa ajak nih teman-teman kita semuanya, ayo yuk supaya sehat, jaga kesehatan gitu Pak Mul.
1: Tadi disampaikan oleh Romo Hendwi Wijaya, poinnya adalah kemurahan hati itu bisa membuat sebuah kebahagiaan. Kita bisa bahagia. Adalah kalimat bahagia karena memberi. Nah, sekarang bukankah bahagia itu karena mendapat atau menerima? Bagaimana kok bahagia karena memberi? Karena memberi bisa bahagia. Okay. Itu seperti apa tuh penjelasannya?
3: Oke, okay, terima kasih Pak Mul. Nah, bahagia karena memberi. Kenapa ya? Memberi kok bisa bahagia gitu ya? Oke. Okay. Nah, karena ketika kita memberi itu kan kita jadi melepas apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain gitu kan. Nah, itu sebenarnya suatu praktek juga Pak Mul. Dimana dalam kehidupan kita banyak hal yang kita mungkin tidak bisa miliki, tidak bisa jangkau, dan mungkin kepemilikan kita pun nantinya akan hilang ya, atau mungkin akan diambil orang. Nah, itu adalah satu latihan buat kita. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan memberi, nah begitu hal itu terjadi ya kita sudah tahu lah ya. Dan pengalaman memberi itu luar biasa Pak Mul. Begitu kita melihat orang yang kita beri ya, itu bahagia, aduh itu rasanya kita tuh udah lebih bahagia lagi gitu.
1: Jadi ikut bahagia ya.
3: Sangat bahagia.
1: Terima kasih Bu Ingrid, bahagia karena memberi. Kita sudah dengarkan penjelasan dari Romo Hendwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana mengenai kemurahan hati. Romo dan Bu Ingrid, sebenarnya kita masih mau bahas lebih jauh lagi nih tentang kemurahan hati. Ada yang mengatakan Romo bahwa kalau mau memberi itu tidak harus menunggu menjadi kaya raya. Menurut Romo bagaimana ini?
2: Betul sekali, Romo Mulyadi.
1: Iya.
2: Jadi memberi itu adalah dasarnya rasa berkecukupan tadi. Rasa berkecukupan tidak melihat sesuatu yang bersifat hanya materi saja,
1: ya.
2: Tapi dari hati kita. Ada pemberian yang sangat luar biasa dari kemurahan hati itu ya. Misalkan tidak hanya materi, tapi misalkan dari memberikan rasa pelindungan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkannya. Misalkan ada teman yang membutuhkan curhatan kita, buat kita, maksudnya mendengarkan curhatan dia, ya kita berikan waktu. Bahkan ada lagi kemurahan hati yang luar biasa, yaitu memberikan cara pandang yang tepat. Jadi memberikan seperti kayak pemberian satu hal yang membuat mereka berubah cara pandangnya. Nih, dengan dharma itu sendiri tentunya.
1: Baik Romo, sebelum kita tutup, Romo barangkali ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa di Nusantara.
2: Baik.
1: Silakan Romo.
2: Ya. Baik rekan-rekan sedharma semua setanah air, marilah untuk menumbuh kembangkan praktek kemurahan hati yang dilandasi dengan rasa berkecukupan, agar kita memiliki rasa kebahagiaan dalam diri kita, sehingga kita akan lebih tegar dan lebih kokoh menjalani hidup keseharian kita ini.
1: Terima kasih Romo. Bu Ingrid, silakan Bu Ingrid.
3: Ya, terima kasih. Ya. Baik. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana bahagianya ketika kita mempraktekkan kemurahan hati, seperti kita memberi gitu ya, berarti kita harus terus berlatih ya, kita terus mengembangkan kemurahan hati itu. Tapi ada syaratnya Pak Mul, ketika kita memberi, kita harus bahagia. Ketika kita sedang memberi, kita juga bahagia. Dan ketika kita selesai memberi, kita merasakan kebahagiaan. Sehingga praktek kemurahan hati kita akan menjadi sempurna. Demikian.
1: Luar biasa. Terima kasih, Romo Hengwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana sudah hadir di acara Mimbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaan Anda telah mengikuti Mimbar Agama Buddha. Sekali lagi terima kasih. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu, sadu.

0: RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Etalase Budaya Nusantara.
4: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Pukul 8 hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Barat Kalimantan Tengah langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kembali berlakunya pemadaman listrik bergilir di daerah setempat. Tindak lanjut itu dengan memanggil manajemen PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan di Pangkalan Bun untuk menjelaskan pemadaman listrik bergilir 2 minggu terakhir. Menurut dirinya, pemerintah Kabupaten Kobar juga perlu memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sistem kelistrikan yang sedang terjadi, serta langkah-langkah apa saja yang sedang dilakukan dalam pemulihan kondisi listrik. Sementara itu, manajer PT PLN Persero UP3 Pangkalan Bun, Saud Pardomuan Panjaitan, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan terganggunya aktivitas sosial masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

Hai hai, kula pahari 95,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Kula pahari, selamat pagi. Kula pahari, kalau ngomongin musim kemarau, yang terbayang biasanya cuma cuaca panas, matahari terik, dan tanah yang mulai kering ya, beserta debu yang bertebaran. Tapi ternyata dampaknya juga jauh lebih besar ya, kula pahari, di Kabupaten Kota Waringin Timur. Musim kemarau sekarang menghadirkan tantangan ganda, yaitu meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sekaligus persoalan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Permintaan distribusi air bersih dilaporkan meningkat di sejumlah desa, terutama di wilayah selatan Kotim. Salah satunya yang cukup terdampak adalah Kecamatan Teluk Sampit, karena hampir seluruh desa di kecamatan tersebut telah mengajukan permohonan bantuan air bersih. Sementara permintaan serupa juga mulai muncul nih di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Masalahnya, sebagian masyarakat selama ini juga mengandalkan air hujan nih, kula pahari ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika hujan tak kunjung turun, cadangan air rumah tangga juga semakin menipis. Jadi kemarau bukan hanya soal panas, tetapi juga soal bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan paling dasar, yaitu air bersih.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
4: Woi ma, unah ya sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
5: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
4: Kai au.
5: Awe ya tuna TG jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
4: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
5: Iyo, jikal nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
4: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
5: Iya ndah itu.
6: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.
1: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

Pernah kepikiran nggak bagaimana kalau sepak bola tidak punya kartu? Pasti sudah jadi arena gulat bebas kan? Kenalkan, dua kartu di lapangan hijau. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah diterapkan secara resmi pada Piala Dunia 1970 di Meksiko agar keputusan wasit lebih jelas dan untuk mengatasi kendala bahasa antara pemain dan wasit. Penasaran dengan kartu kuning dan kartu merah di balik lapangan hijau sepak bola? Kartu kuning tanda peringatan resmi kepada pemain atas pelanggaran berulang, tindakan tidak sportif, protes berlebihan kepada wasit, masuk atau keluar lapangan tanpa izin. Kartu merah tanda pemain harus meninggalkan area, lapangan, dan ruang permainan berakhir untukmu akibat pelanggaran berat. Tindakan kekerasan memukul, meludahi, atau menendang tanpa bola menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo-halo Kelapa Hari, selamat pagi Kelapa Hari. Kelapa Hari, bayangkan nih, satu desa membutuhkan belasan ribu hingga puluhan ribu liter air bersih. Sementara di sisi lain, petugas juga membutuhkan air dalam jumlah besar untuk memadamkan karhutla. Inilah tantangan yang sedang dihadapi di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur. Pemerintah daerah juga bersama Perumdam Tirta Mentaya terus berkoordinasi nih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, keterbatasan armada menjadi salah satu kendala karena sejumlah mobil tangki pemerintah juga masih digunakan dalam operasi penanganan karhutla. Bahkan sebelum digunakan di Kelapa Hari untuk mendistribusikan air kepada masyarakat, kendaraan tangki harus dibersihkan dan disterilisasi dahulu agar air yang disalurkan tetap higienis. Di tengah situasi ini juga masyarakat juga menghadapi persoalan lain. Di beberapa wilayah, sumber air seperti kolam dan rawa juga mulai berubah menjadi asin ketika masuknya air laut. Akibatnya, nih sekarang ya Kelapa Hari, warga juga terpaksa nih untuk membeli air bersih dari penjual keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

0: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.
0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Hai hai, Kulapa Hari. Kita berada di penghujung acara pada Kearifan Lokal pagi hari ini. Ada satu hal yang bisa kita renungkan nih Kulapa Hari dari kondisi kemarau di Kota Waringin Timur. Bagi sebagian orang, air bersih mungkin terasa seperti sesuatu yang selalu tersedia. Tinggal buka keran, air mengalir, dan selesai. Tapi bagi sebagian masyarakat di daerah yang terdampak kekeringan, mendapatkan air bersih bisa membutuhkan biaya dan perjuangan yang tidak sedikit. Ada warga yang harus membeli air hingga puluhan ribu rupiah per drum. Jika kebutuhan keluarga mencapai 2 drum sehari, tentu pengeluaran untuk air bisa menjadi beban ekonomi yang cukup berat. Karena itu ya Kulapa Hari, di musim kemarau seperti sekarang, yuk Kulapa Hari kita belajar untuk lebih bijak menggunakan air. Jangan boros, gunakan sesuai kebutuhan. Dan kalau melihat lingkungan sekitar yang berpotensi menyebabkan karhutlah, jangan melakukan aktivitas yang memicu kebakaran. Kemarau mungkin tidak bisa kita hentikan ya Kulapa Hari, tetapi kita bisa ikuti mengurangi dampaknya. Hemat air, jaga lingkungan, dan jangan membakar lahan sembarangan. Semoga juga hujan agar cepat turun ya Kulapa Hari, agar sumber air kembali terisi dan masyarakat yang sedang menghadapi krisis air bersih segera mendapatkan bantuan. Tetap bersama kami di RRI Perempat, Suara Budaya Palangkaraya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kelapa hari, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mulai berdampak pada aktivitas penerbangan di wilayah setempat hingga menyebabkan penundaan atau delay selama sekitar 2 jam. Ia juga menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar sepekan lalu dan melibatkan pesawat Super Airjet yang hendak terbang dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Haji Hasan Sambit. Menurut informasi yang diterima saat itu, pesawat masih berada di Jakarta dan belum diberangkatkan karena Airnav mendeteksi kepulan asap tebal di sekitar runway 13 yang menjadi lintasan pendekatan pesawat tersebut menuju Bandara Haji Hasan.